0: oleh seluruh pekerja BRI Cabang Ambon dimulai pada pukul 6.00 waktu Indonesia Timur dengan penuh semangat dan antusiasme. Mengusung tema Piala Dunia, para pekerja mengenakan jersi tim nasional sepak bola favorit masing-masing. Beragam jersi dari berbagai negara peserta Piala Dunia turut memeriahkan kegiatan, menciptakan suasana yang meriah sekaligus menunjukkan semangat, sportivitas, dan persatuan di lingkungan kerja. Kegiatan jalan pagi menempuh rute yang telah ditentukan dan menjadi sarana bagi pekerja untuk menjaga kebugaran fisik sekaligus mempererat hubungan antar pekerja di luar aktivitas perkantoran. Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, seluruh peserta juga melakukan sesi foto bersama di Gong Perdamaian Dunia Ambon, salah satu ikon kota Ambon yang menjadi simbol persaudaraan, toleransi, dan perdamaian. Momen tersebut semakin menambah semangat kebersamaan dan menjadi kenangan positif bagi seluruh peserta. Pimpinan cabang BRI Ambon dalam kesempatan itu menyampaikan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung gaya hidup sehat serta membangun lingkungan kerja yang harmonis dan produktif.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ade, siap-siap sudah, lalu sabantar malam batam mambapa katumpi di pantai sana.
1: Bapa, barang sabantar malam mau pi di pantai perbiki apa? Orang lain ada mau tidur, masa katumpi pantai?
0: Aduh, Ade sen tahu kah kalau sekarang nih ada musim laur?
1: Barang laur tuh apa, Bapa?
0: Ade, laur itu cacing-cacing kecil di laut yang biasa muncul di bulan-bulan tertentu saja. Laur merupakan jenis cacing laut kecil, akan pengukuran itu 2 sampai 20 cm. Tradisi ini tuh Ade, biasanya orang bikin akang saat dini hari atau petang menjelang matahari terbenam. Ini dong bikin akang karena laur akan mengikut cahaya obor atau lampu Ade.
1: Lalu kalau akang pengukuran kecil macam begitu, kau mau timba akang dengan apa nih Bapa?
0: Ade, peralatan yang biasa kau pakai pertangkap laur itu akan sederhana saja. Harus ada obor atau dong bilang lampu Petromax, toh. Lalu jaring yang akan pelubang kecil-kecil. Lalu ember lain supaya kau bisa tampung laur yang kau su tangkap itu. Akan pun peralatan semua ini tergolong tradisional Ade. Jadi senta lalu susah pada alat-alat itu Ade. Lalu Ade juga mesti tahu. Timba laur ini tradisi katong orang di Maluku. Jadi katong harus jaga jangan sampai tradisi ini akan hilang.
1: Kalau begitu sabantar beta mau pi timba laur lagi Bapa. Beta mau lihat nih akan pun cara timba laur tuh bagaimana.
0: Oke Ade, mari lalu katong siap akan pun barang-barang nih juga sekali.
1: Siap Bapak.

0: Ade, siap-siap sudah, lalu sabantar malam bata mam bapa katumpi di pantai sana.
1: Bapa, barang sabantar malam mau pi di pantai parbiki apa? Orang lain ada mau tidur, masa katumpi pantai?
0: Aduh, Ade sen tahu kah kalau sekarang nih ada musim laor?
1: Barang laor tu apa bapa?
0: Ade, laor itu cacing-cacing kecil di laut yang biasa muncul di bulan-bulan tertentu saja. Laor merupakan jenis cacing laut kecil, akan pengukuran itu 2 sampai 20 cm. Tradisi ini tuh Ade, biasanya orang bikin akang saat dini hari atau petang menjelang matahari terbenam. Ini dong bikin akang karena laor akan mengikut cahaya obor atau lampu Ade.
1: Lalu kalau akang pengukuran kecil macam begitu, katong mau timba akang dengan apa nih bapak?
0: Ade, peralatan yang biasa katong pakai pertangkap laor itu akan sederhana saja. Harus ada obor atau dong bilang lampu Petromax, toh. Lalu jaring yang akan pelubang kecil-kecil. Lalu ember lai supaya katong bisa tampung laor yang katong su tangkap itu. Akan pun peralatan semua ini tergolong tradisional Ade. Jadi senta lalu susah pada alat-alat itu Ade. Lalu Ade juga mesti tahu. Timba laor ini tradisi katong orang di Maluku. Jadi katong harus jaga jangan sampai tradisi ini akan hilang.
1: Kalau begitu sabantar beta mau pi timba laor lai bapa. Beta mau lihat nih akang pun cara timba laor tuh bagaimana.
0: Oke Ade, mari lalu katong siap akan pun barang-barang nih juga sekali.
1: Siap bapak.

Pengarusutamaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

0: dua, tiga, empat.
1: Kawan, Ali ada dudu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jangan Ali beribut. Katun dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabaran. Ali tahu kah seng, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akan pun nama Sekolah Rakyat. Jadi yang dari tadi Ali lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di Sekolah Rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi Ali bilang Sekolah Rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Lai?
1: Mari lah beta bilang par Ali. Sekolah Rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Ali lihat anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
0: Oh, begitu kah? Dangkelai, Ale su jelaskan par beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap lai.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia, Bapak Saudara. Katong sudah tepat di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, saudara, bencana alam biasanya akan bikin banyak orang susah. Ada bencana alam banjir, longsor, gunung meletus, dan masih banyak lain. Pasti semua itu akan bikin katong sedih, bah, saudara. Tapi jangan lupa, katong harus bangkit. Walaupun bencana alam itu, katong sih bisa kasih hilang akang, tapi katong bisa meminimalisir akang pun dampak dengan cara katong bisa memprediksi kapan bencana alam itu akan datang, supaya katong bisa waspada, apalagi kalau katong tinggal di tempat-tempat yang sering terjadi bencana. Jangan katong menyerah, bah, saudara. Mari sama-sama katong jaga lingkungan, supaya katong bisa terhindar dari bencana alam itu.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar.

0: Ternyata ketemu dulu saudara ya.
1: Iya. Yeah, which I love. When the night is dark, we light the flame.
2: A billion hearts all call the game. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, kita ada ngopi tabang pohon dolo. Biar utang nih dia akan luas sedikit toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohon nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor juga.
1: Iyo batul lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohon yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohon nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.
2: Mungkin karena sang putih dan rambut yang lurus, jadi selalu saja dong bilang sabuk

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPP TVRI menegaskan hak siar Piala Dunia 2026 di wilayah Indonesia tidak sebatas pada tayangan televisi terestrial gratis atau free to air saja, tetapi TVRI secara resmi telah menggandeng platform digital pihak ketiga guna memfasilitasi kebutuhan pencinta sepak bola yang ingin menyaksikan pertandingan lewat perangkat gawai atau gadget. Kebijakan strategis ini diambil guna mengantisipasi perubahan pola konsumsi media masyarakat yang kini menuntut fleksibilitas tinggi. Melalui kolaborasi bersama PT Volago Global Nusantara, TVRI meluncurkan Volaplay sebagai mitra layanan over the top resmi untuk pertama untuk mendistribusikan seluruh saluran 104 jalannya pertandingan turnamen akbar tersebut secara digital. Selain Volaplay, pelayanan streaming serupa juga dihadirkan secara legal melalui platform MaxStream TV milik Telkomsel dan kehadiran aplikasi Volaplay dan MaxStream TV ini juga memberikan alternatif berbayar bagi penonton yang memiliki mobilitas tinggi atau tidak berada di depan layar TV digital. Kedua aplikasi digital tersebut sudah dapat diunduh secara resmi melalui Google Play Store maupun App Store. Untuk dapat menikmati siaran langsung, penonton cukup melakukan registrasi dan memilih perangkat langganan Bola Gembira yang ditawarkan mulai dari tarif mingguan hingga paket penuh turnamen. Kendati platform digital berbayar kian masif, TVRI memastikan masyarakat luas tetap dapat menikmati kemeriahan pesta sepak bola dunia ini secara gratis dan seluruh pertandingan mulai dari babak penyisihan grup hingga partai final disiarkan tanpa dipungut biaya melalui kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. Penonton di rumah hanya perlu memindai ulang perangkat TV digital atau menggunakan set top box dengan antena UHF untuk menangkap frekuensi siaran lokal. Dan lewat pembagian opsi penyiaran ini, pihak promotor dan pemerintah berharap seluruh lapisan masyarakat di berbagai pelosok Indonesia dapat terakomodasi dengan baik. Fleksibilitas akses ini juga diharapkan mampu menekan angka penyebaran tautan streaming ilegal berbahaya yang kerap merugikan hak cipta penyiaran serta keamanan digital para pengguna internet selama turnamen berlangsung.

Halo bah saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Pita Nikutulalesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leaders memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus bersama saudara yang ada di Provinsi Maluku. Mari katong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, dunia seni anak di Kota Ambon kembali mendapat ruang ekspresi melalui Doodle Art Ambon dan Lost in Space, sebuah pameran seni kreatif yang mengajak masyarakat untuk menikmati karya Doodle sekaligus melibatkan anak-anak dalam lomba menggambar dan mewarnai. Kegiatan ini akan berlangsung pada 5 hingga 7 Juni 2026 pukul 10.00 waktu Indonesia Timur sampai dengan 18.00 waktu Indonesia Timur, bertepat di RTP Pantai Wanitu, Kota Ambon. Acara ini diselenggarakan oleh komunitas Doodle Art Ambon sebagai bagian dari upaya menghadirkan ruang kreatif yang inklusif bagi anak-anak dan keluarga di Kota Ambon. Pameran ini tidak hanya menampilkan karya seni dengan tema luar angkasa atau Lost in Space, tetapi juga menjadi wadah interaktif bagi anak-anak untuk berkreasi langsung melalui lomba menggambar dan mewarnai. Lomba ini terbuka untuk usia 5-14 tahun yang diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan bakat seni sejak dini, sekaligus melatih imajinasi, fokus, dan keberanian berekspresi.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

Nah saudara, katong semua pasti pernah rasa gagal, pernah jatuh, pernah kecewa, pernah bikin salah. Tapi dengar baik-baik, gagal itu bukan tanda katong sing bisa. Kadang Tuhan kasih jalan supaya katong belajar jadi lebih kuat. Ale gagal hari ini, sing berarti besok ale tetap gagal. Yang penting jangan cepat menyerah. Orang yang berhasil itu bukan dong yang sempurna jatuh, tapi dong yang mau bangkit ulang walau susah. Jadi wah saudara, jangan takut gagal. Takutlah kalau ale berhenti coba sebelum berhasil. Jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Kita percaya, ale pasti bisa.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2022, Qatar bikin sejarah sebagai negara Timur Tengah pertama yang jadi tuan rumah Piala Dunia. Qatar sambut jutaan supporter dari berbagai negara, dengdong pun pertunjukan musik tradisional, tarian khas Teluk Arab, sampai deng parade budaya yang paling megah sekali. Salah satu yang paling tarik perhatian dunia tuh alat musik tradisional Arab yang dipakai par meramaikan suasana Piala Dunia. Darbuka jadi alat musik yang paling sering dipakai. Bentuknya macam drum kecil, model piala, dan bunyi yang cepat dan semangat. Alat ini nih biasa dimainkan waktu parade supporter, kemudian waktu festival budaya, sampai sambut tamu internasional. Piala Dunia 2022 bukan cuma ajang pesta sepak bola sah, tapi juga jadi ajang perkenalkan budaya dan tradisi Qatar ke semua orang di seluruh dunia.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Masih tetap dengar keton di program 4RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, basudara dangke banyak, beta ucapkan perbasudara yang selalu setia bersama dengan keton di program 4RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah, basudara keton ada di Paparisa Papalele yang beta hadirkan. Partemani basudara sampai nanti keton ada di jam 12 waktu Indonesia Timur. Hiburan masih akan beta hadirkan pertemuan ibu saudara di kesempatan siang hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana ibu saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam futbol.

salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Putirulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar Peristerial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara dan Kebanya, Mbak Saudara masih tetap bersama dengan katon di FM 90,1 MHz sampai dengan saat ini. Nah, Mbak Saudara, katong ada saat ini di acara Kabar dan Donci yang beta hadirkan partemani Mbak Saudara sampai nanti katong ada di jam 1 atau pukul 13 waktu Indonesia Timur. Nah, di sini selain hiburan ada info-info menarik juga yang sudah beta siapkan partemani Mbak Saudara di kesempatan siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana Mbak Saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam

Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, keton ada di acara Kabaran Donci yang beta hadirkan partemani Mbak Saudara di kesempatan siang hari ini ya. Nah, satu info beta hadirkan dulu partemani Mbak Saudara di siang ini. Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh percepatan pengembangan lapangan abadi wilayah kerja Masela sebagai proyek strategis nasional. Mbak Saudara, dukungan ini disampaikan langsung oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa dalam rapat koordinasi bersama Kementerian ESDM dan SKK Migas di Jakarta pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 kemarin. Rapat berlangsung di gedung Heritage Kementerian ESDM membahas persiapan groundbreaking dan percepatan operasional proyek migas raksasa tersebut. Gubernur Hendrik menyatakan proyek Masela harus segera berjalan karena memiliki dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat Maluku. Nah, Saudara, meski mendorong percepatan, Hendrik mengingatkan agar seluruh tahapan, terutama penyediaan lahan, tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum sesuai Perpres nomor 78 tahun 2023. Hal ini diperlukan agar tidak muncul persoalan hukum di kemudian hari yang bisa menghambat proyek. Nah, pertemuan strategis ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung, Kepala SKK Migas Joko Siswanto, Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto, serta sejumlah kepala daerah terkait dari Maluku. Oke, Mbak Saudara, untuk informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

0: Halo bah saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Niko Tulalesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Jubilee Leaders, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus bersama saudara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak Maluku.
1: Generasi muda

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, katon masih ada di kabaran Donci yang beta hadirkan partemani Mbak Saudara di kesempatan siang hari ini. Kembali satu info menarik ya, beta hadirkan partemani Mbak Saudara. Menteri Pertanian secara resmi menyetujui usulan program hilirisasi ubi kayu di Provinsi Maluku untuk diolah menjadi bioetanol. Keputusan strategis ini diambil dalam pertemuan antara Menteri Pertanian dengan Gubernur Maluku, Hendrik Lewarisa, yang didampingi oleh Bupati Buru Selatan, Lahamidi, dan Kadis Pertanian Provinsi Maluku, Ilham Tauda, di Jakarta. Mbak Saudara, langkah besar ini mendapat apresiasi tinggi dari karena dinilai sangat sejalan ya dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Ilham Tauda pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2026 kemarin untuk bilang bahwa program ini akan memperkuat ketahanan pangan sekaligus energi nasional. Berdasarkan Permentan Nomor 2 KPTS Permentan nomor 2/RC.040/M/01/2025, Provinsi Maluku memiliki lahan ubi kayu seluas 155.026 hektar yang tersebar di 4 kabupaten. Kawasan potensial tersebut mencakup Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, dan Buru Selatan. Dari total luasan yang tersedia, Kabupaten Buru Selatan memegang potensi terbesar dan siap menjadi ujung tombak program. Untuk memaksimalkan potensi tersebut, Mentan menyarankan pemerintah Kabupaten Buru Selatan segera menyiapkan kawasan inti produksi. Kawasan ini nantinya akan dikerjasamakan secara sinergis dengan pihak BUMN, salah satunya adalah PT Perkebunan Nusantara 1. Lewarisa juga mengajukan usulan dukungan hilirisasi lahan clean plan clean land ya seluas 2.500 hektar. Usulan itu mencakup pemenuhan kebutuhan bibit stek, pupuk, dolomit hingga berbagai jenis alat mesin pertanian. Merespon permintaan dimaksud Mbak Saudara, Menteri Pertanian langsung memberikan persetujuan untuk menyalurkan bantuan Al-Sintan tahap awal. Bantuan yang siap dikirimkan ke Maluku terdiri dari 50 unit hand tractor dan 5 unit tractor roda 4. Oke, Mbak Saudara, untuk informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

Setiap mendekati Piala Dunia, jersey tim nasional selalu menjadi simbol kebanggaan para pendukung sepak bola di seluruh dunia. Dari anak-anak hingga orang dewasa, banyak orang rela berburu jersey negara favorit mereka untuk dipakai saat nobar, bermain futsal, bahkan sekedar menunjukkan dukungan di ruang publik. Menariknya, jersey bukan hanya soal desain atau warna, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kemenangan sebuah generasi. Ada yang masih menyimpan jersey lama Brasil era kejayaannya. Ada juga yang bangga memakai jersey terbaru Argentina setelah sukses menjadi juara dunia. Piala Dunia memang selalu menghadirkan semangat yang membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan sepak bola.

Masih tetap dengar kata di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara kata masih di kabaran Donci yang kita hadirkan, partemani Mbak Saudara di kesempatan siang hari ini. Kembali Mbak Saudara, satu info menarik, kita hadirkan partemani Mbak Saudara di siang ini ya. Mbak Saudara, aksi yang digelar masyarakat adat negeri Kaloa, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah pada hari Kamis kemarin tidak hanya menyoroti persoalan pergeseran tapal batas Taman Nasional Manusela, tetapi juga menjadi momentum untuk memperjuangkan pengakuan hak-hak masyarakat adat. Warga mengaku berbagai aktivitas tradisional yang selama ini menjadi sumber ekonomi keluarga mulai mengalami pembatasan. Pengambilan damar, pengambilan pasir di Kali Isal, hingga aktivitas berburu untuk kebutuhan pangan disebut semakin sulit dilakukan akibat terbatasnya akses ke kawasan yang selama ini dimanfaatkan secara turun-temurun. Bagi masyarakat adat Kaloa, hutan bukan sekedar kawasan konservasi, melainkan ruang budaya dan sumber kehidupan yang diwariskan oleh leluhur dari generasi ke generasi. Dalam pernyataan sikapnya, Masa Aksi menegaskan bahwa perlindungan lingkungan dan upaya konservasi tidak boleh menghilangkan hak-hak masyarakat adat yang telah lama hidup berdampingan dengan alam. Nah, Pak Saudara, Effendi Makualaina mewakili Masa Aksi untuk bilang konservasi harus berjalan bersama dengan penghormatan terhadap hak masyarakat adat. Katong bukan perusak hutan, tetapi bagian dari masyarakat yang selama ini menjaga hutan dan hidup dari alam secara turun-temurun. Nah, masyarakat adat Kaloa juga menyampaikan empat tuntutan utama, Pak Saudara, yakni mengembalikan tapal batas TNM ke posisi awal, memberikan kebebasan akses terhadap hasil hutan dan sumber daya alam, mengesahkan peraturan daerah tentang masyarakat adat di Kabupaten Maluku Tengah, serta mempercepat pengesahan rancangan undang-undang masyarakat adat di tingkat nasional. Menurut warga, keberadaan payung hukum yang jelas sangat penting untuk memberikan kepastian terhadap hak-hak masyarakat adat dan wilayah adat yang selama ini mereka tempati dan kelola. Masyarakat berharap pemerintah daerah, pemerintah pusat, BPKH, dan pengelola Taman Nasional Manusela segera membuka dialog yang adil dan transparan. Mereka menegaskan bahwa pengakuan terhadap hak masyarakat adat merupakan syarat utama untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Tahukah Anda, Piala Dunia bukan hanya soal skor dan trofi, tetapi juga tentang emosi yang menyatukan dunia. Setiap pertandingan menghadirkan ketegangan, harapan, hingga air mata dari pemain dan pendukungnya. Momen seperti kemenangan dramatis misalnya Jerman di tahun 2014, atau perjuangan panjang Lionel Messi bersama Argentina di tahun 2022, menjadi bukti bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyentuh hati banyak orang. Atmosfer Piala Dunia juga selalu menghadirkan kejutan. Tim underdog yang tampil luar biasa hingga gol-gol di detik terakhir yang mengubah segalanya. Itulah yang membuat ajang ini selalu dinantikan. Di tahun 2026 ini, antusiasme itu akan kembali terasa, menyatukan berbagai negara dalam satu semangat yang sama. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang cerita yang akan terus hidup dalam ingatan para penggemarnya.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Sudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Sudara, katong akhiri acara Kabar dan Donci yang beta hadirkan partemani Pak Sudara dari jam 12 tadi sampai di jam 1 atau pukul 13 waktu Indonesia Timur. Oke, katong masih akan ada di acara-acara selanjutnya yang akan beta hadirkan partemani Pak Sudara di kesempatan siang hari ini.
2: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
3: News Pro Ampa. Tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.
1: Pak Sudara, Rumah Tahanan Negara kelas 2A Ambon terus menunjukkan komitmennya dalam melaksanakan program pembinaan yang tidak hanya berfokus pada pembinaan kepribadian, tetapi juga pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Salah satu bentuk nyata dari program tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembuatan tempat sampah organik dan non-organik serta akuarium yang dikerjakan langsung oleh warga binaan sebagai sarana pengembangan keterampilan, kreativitas, dan produktivitas pada hari Jumat 12 Juni 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian yang bertujuan untuk memberikan bekal keterampilan kepada warga binaan selama menjalani masa pidana. Melalui aktivitas yang produktif dan bernilai edukatif ini, warga binaan diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan, menyalurkan kreativitas, serta meningkatkan keterampilan kerja yang dapat menjadi modal berharga ketika kembali ke tengah masyarakat. Pembuatan tempat sampah organik dan non-organik dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya menjaga kebersihan lingkungan sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Dengan adanya pemisahan jenis sampah, diharapkan lingkungan rutan Ambon menjadi lebih bersih, tertata, dan mendukung budaya hidup sehat. Sementara itu, Pak Sudara, pembuatan akuarium menjadi salah satu kegiatan yang bertujuan untuk memperindah lingkungan serta memberikan nilai estetika melalui hasil karya warga binaan. Dalam proses pembuatannya, warga binaan dilibatkan secara langsung mulai dari tahap perencanaan desain, pengukuran bahan, pemotongan, perakitan, hingga tahap penyelesaian akhir. Seluruh kegiatan dilaksanakan di bawah pengawasan dan pendampingan petugas guna memastikan proses berjalan dengan aman, tertib, dan sesuai dengan tujuan pembinaan. Melalui proses tersebut, warga binaan tidak hanya belajar keterampilan teknis, tetapi juga dilatih untuk bekerja secara disiplin, teliti, dan bertanggung jawab. Pelaksana tugas Kepala Rutan Kelas 2A Ambon, Jeffrey Persulesi, untuk bilang bahwa program pembinaan kemandirian menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Menurut Antua, berbagai kegiatan keterampilan yang diberikan kepada warga binaan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke. Mas Saudara Katong, ada lagi di acara selanjutnya Etnik Nusantara yang kita hadirkan pertemuan Mas Saudara sampai nanti Katong ada di jam 2 atau pukul 14 waktu Indonesia Timur. Nah Mas Saudara jangan kemana-mana, tetap dengar Katong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Emosi.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

0: Karena jantung hati ibu polo siang siang siang maling siu kapan ona ale balik.
1: 90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, basudara dan kebanya, beta ucapkan per basudara yang selalu setia bersama dengan ketong di Pro 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah, ketong masih ada di acara Etnik Nusantara yang akan terus beta hadirkan pertemuan di basudara sampai nanti di jam 2 atau pukul 14 waktu Indonesia Timur. Nah, basudara jangan kemana-mana, tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Basudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong ini bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong pun hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

Nah saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sadiki, jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat ya, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wa saudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, katong masih ada di acara Etnik Nusantara yang beta hadirkan partemani Mbak Saudara di kesempatan siang hari ini ya, Mbak Saudara. Nah, Bas, untuk Mbak Saudara yang ada dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, semoga Mbak Saudara semua merasa terhibur dengan apa yang beta hadirkan partemani Mbak Saudara di siang hari ini. Nah, untuk Mbak Saudara yang mungkin sudah menjalankan aktivitasnya di hari ini atau di siang ini ya, tetap semangat dengan apa yang Mbak Saudara kerjakan saat ini. Sukses selalu menjadi milik Mbak Saudara dong semua. Lalu jangan lupa Mbak Saudara, aktivitas yang Mbak Saudara punya kerjakan akan sampai selesai semuanya, karena mungkin di besok hari ada aktivitas lain yang sedang menanti Mbak Saudara untuk dikerjakan ya. Jadi yang menjadi tugas dan tanggung jawab Mbak Saudara di hari ini ya, selesaikan di hari ini supaya di besok hari Mbak Saudara akan lebih santai untuk menjalankan semua tugas dan tanggung jawab Mbak Saudara yang lain yang sedang menanti Mbak Saudara. Oke, beta Rein masih akan terus sama nih Mbak Saudara sampai nanti katong ada di jam 5 sore Mbak Saudara. Hiburan yang info-info menarik nanti masih akan beta hadirkan partemani Mbak Saudara. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga jua, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali jua, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih. Kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi lah ya deh. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh pi kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dulu ya. Beta mau pi kasih penjelasan pada tumpuk.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.
2: Mbak Saudara, penguatan ekonomi daerah tidak hanya dilakukan melalui peningkatan produksi dan pemasaran, tetapi juga melalui kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Berangkat dari semangat tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku terus mendorong pelaku usaha mikro dan kecil UMK untuk memiliki legalitas usaha yang kuat melalui program sosialisasi dan pendampingan pendaftaran perseroan perorangan di Kabupaten Seram Bagian Timur SBT pada hari Kamis 11 Juni 2026 kemarin. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seram Bagian Timur ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses layanan hukum sekaligus memperkuat fondasi usaha masyarakat. Legalitas usaha dinilai sebagai salah satu instrumen penting yang dapat membuka peluang pengembangan usaha secara lebih luas dan berkelanjutan. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Maluku menyampaikan bahwa perseroan perorangan merupakan solusi yang memberikan kemudahan bagi pelaku UMK untuk memperoleh status badan hukum secara sederhana, cepat, dan terjangkau. Dengan legalitas yang jelas, pelaku usaha tidak hanya mendapatkan kepastian hukum, tetapi juga memiliki peluang lebih besar untuk mengakses pembiayaan, memperluas jaringan usaha, serta meningkatkan kepercayaan konsumen. Tidak hanya memberikan sosialisasi, Kemenkum Maluku juga menghadirkan pendampingan langsung kepada peserta. Pelaku usaha dibimbing mulai dari proses verifikasi data, penginputan informasi usaha melalui sistem AHU online, hingga penerbitan sertifikat perseroan perorangan. Antusiasme peserta terlihat dari tingginya minat pelaku usaha yang mengikuti kegiatan tersebut. Sebanyak 20 pelaku usaha mengajukan permohonan pendaftaran perseroan perorangan. Dari jumlah tersebut, 4 pelaku usaha berhasil menyelesaikan seluruh tahapan pendaftaran dan menerima surat keputusan perseroan perorangan sebagai bukti sah badan hukum usaha mereka. Melalui kegiatan ini, Kemenkum Maluku kembali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan hukum yang inklusif, mudah diakses, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Pendampingan legalitas usaha bukan hanya tentang administrasi, tetapi merupakan langkah strategis dalam membangun ekosistem usaha yang lebih kuat, mandiri, dan siap menghadapi tantangan ekonomi di masa depan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

0: dari Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, buat saudara, katon di acara Kabar dan Donci yang beta hadirkan pertemuan ibu saudara sampai nanti katon ada di jam 5 atau pukul 17 waktu Indonesia Timur. Nah, di saat ini buat saudara ada satu info. Kembali beta hadirkan partemani basudara di siang hari ini. Basudara, pemerintah Kota Ambon mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menyambut dan menikmati euforia peralatan Piala Dunia 2026 dengan tetap menjunjung tinggi nilai sportivitas, persaudaraan, dan toleransi. Imbauan ini dikeluarkan agar turnamen sepak bola terakbar tersebut tidak memicu konflik horizontal akibat adanya perbedaan tim dukungan di tengah masyarakat. Ajakan resmi tersebut disampaikan langsung Wali Kota Ambon Budin M. Watimena bersama Wakil Wali Kota Ambon Eli Tesuta. Pesan berantai tersebut disebarluaskan secara resmi oleh Dinas Kominfo Informatika dan Persandian Kota Ambon pada hari Jumat 12 Juni 2026 kemarin. Pemkot meminta masyarakat untuk mendukung tim favorit masing-masing secara positif tanpa mengorbankan kerukunan sosial yang selama ini menjadi kekuatan warga kota. Dalam keterangan resminya, Pemkot Ambon menegaskan ajang 4 tahunan ini seharusnya menjadi momentum untuk mempererat hubungan sosial dan memperkuat semangat kebersamaan. Masyarakat diminta menunjukkan kedewasaan baik saat menggelar nonton bareng, berdiskusi di ruang publik maupun saat berinteraksi di media sosial. Nah, Pak Saudara, pesan tertulis dari Pemkot Ambon yaitu dukung tim favoritmu, jaga kota tetap damai, beda pilihan boleh, perpecahan jangan. Menariknya, imbauan ini juga dikemas dengan sentuhan kearifan lokal yang kental untuk menyentuh hati warga. Pemerintah mengingatkan masyarakat agar tidak larut dalam euforia yang berlebihan hingga melupakan nilai-nilai adat yang sakral di Maluku. Nah, Pak Saudara, pesan khas tersebut bertuliskan, tapi ingat, jangan sampai euforia bikin katong lupa jaga persaudaraan. Pemkot Ambon berharap melalui semangat orang basudara, ajang Piala Dunia 2026 bisa menjadi panggung pembuktian bahwa Ambon adalah kota yang aman, toleran, dan bersatu di tengah keberagaman. Seluruh warga diharapkan dapat menikmati setiap pertandingan dengan penuh kegembiraan, sekaligus secara mandiri ikut menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan hingga babak final usai. Nah, untuk informasi ini, Pak Saudara, masih tetap sama beta kutip dari rri.co.id.

0: Ju, mesti tau kasing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Mesti tau kasing.
1: Akan peristilah juga bagus lah ya. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa, Iki?
0: Jadi begini, Jo. Kalau dulu tuh, katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri. Kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah, sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu. Biar nilai jualnya akang naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga ikut maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lah ya.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi katong bisa mandiri, sejahtera. Dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Basudara, kembali satu info ya. Beta hadirkan pertemuan Basudara di siang ini. Proses pendataan lahan dan masyarakat terdampak proyek lapangan abadi Masela terus dikebut. Hingga 9 Juni 2026 kemarin, Tim Terpadu Penanggulangan Dampak Sosial Kemasyarakatan, Timdu PDSK, Pemprov Maluku mencatat sebanyak 187 dari total 268 warga terdampak setelah selesai didata. Basudara Sekretaris Daerah Provinsi Maluku selaku Ketua Timdu PDSK Sadalili Antua bilang area kebun yang telah terdata mencapai 95,84 hektar. Untuk area prioritas, proses pendataan ditargetkan tuntas seluruhnya pada hari Rabu 10 Juni 2026 kemarin. Nah, untuk juga bilang, tim di lapangan terus bekerja untuk memastikan seluruh subjek dan objek terdampak dapat terdata lengkap sebagai dasar penetapan penerima santunan. Objek yang didata meliputi lahan, bangunan, hingga tanaman tumbuh milik masyarakat. Sadeli mengaku adanya sedikit tantangan dalam mendata tanaman berkayu karena membutuhkan pengukuran teknis yang spesifik. Untuk itu, Pemprov Maluku telah menambah personel di lapangan guna mempercepat proses tanpa mengurangi akurasi. Nah, Basudara, Pemprov Maluku menjamin seluruh proses mulai dari pendataan, masa sangga, hingga pembayaran santunan oleh tim penilai independen akan dilakukan secara transparan dan adil agar hak masyarakat tetap terlindungi di tengah percepatan proyek nasional ini. Untuk informasi ini, Basudara, beta kutip dari rri.co.id.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

0: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara katon masih ada di acara Kabaran Donci yang akan terus kita hadirkan pertemuan Mbak Saudara sampai di jam 5 sore nanti Mbak Saudara. Nah, selain hiburan ada info-info menarik juga yang akan terus kita hadirkan pertemuan Mbak Saudara. Selamat siang dulu kita ucapkan para Mbak Saudara yang baru saja bergabung dengan katon di Program 4 RRI Ambon. Semoga apa yang kita hadirkan bisa bikin Mbak Saudara semua merasa terhibur selalu. Oke, jangan kemana-mana Mbak Saudara, tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Dua, tiga, empat.
1: Kawan, Ali ada dudu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jang Ali beribut. Katun dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabaran. Ali tahu kah seng, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akan pun nama Sekolah Rakyat. Jadi yang dari tadi Ale lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di Sekolah Rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi Ale bilang Sekolah Rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Lai?
1: Mari lah beta bilang par Ale. Sekolah Rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Alelia anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
0: Oh, begitu kah? Dangkelai, Ale su jelaskan per beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap, lei.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 15 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara SD Negeri 2 Ambon menggelar pagelaran seni tahun ajaran 2025-2026 bertema Mutiara Manise sebagai wadah bagi peserta didik untuk mengekspresikan bakat dan kreativitas sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap budaya Maluku. Kegiatan ini melibatkan seluruh warga sekolah mulai dari guru, komite sekolah, orang tua hingga peserta didik. Ketua panitia dalam laporannya menyampaikan bahwa tema Mutiara Manise dipilih sebagai ungkapan rasa cinta dan kebanggaan terhadap kekayaan budaya Maluku yang diibaratkan sebagai mutiara yang indah dan bersinar bagi Indonesia. Selain menjadi ruang ekspresi seni, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat identitas budaya lokal serta membentuk karakter peserta didik SD Negeri 2 Ambon. Pagelaran seni tersebut diselenggarakan berdasarkan program kerja SD Negeri 2 Ambon tahun pelajaran 2025-2026 dan sejalan dengan implementasi kurikulum Merdeka. Kegiatan ini juga diarahkan untuk memperkuat profil pelajar Pancasila khususnya pada dimensi berkebinekaan global dan gotong royong serta menjadi sarana mempublikasikan capaian belajar peserta didik kepada masyarakat luas. Panitia pelaksana dibentuk sejak Februari 2026 melalui rapat bersama yang melibatkan kepala sekolah, guru, komite sekolah, pengawas sekolah, dan perwakilan orang tua murid. Berbagai persiapan dilakukan mulai dari rapat koordinasi, latihan dan geladi bersih, peserta didik, hingga penyiapan dekorasi panggung yang mengangkat nuansa budaya dan kearifan lokal Maluku. Beragam penampilan turut memeriahkan pagelaran ini, diantaranya fashion show, tari tradisional Maluku, paduan suara, drama, pertunjukan musik, dan deklamasi puisi. Acara mendapat dukungan dari penyanyi Maluku Willy Sopakua yang hadir sebagai bintang tamu. Ketua panitia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi bagian dari upaya bersama dalam melestarikan dan memajukan seni budaya Maluku. Pagelaran seni SD Negeri 2 Ambon juga menjadi bukti kolaborasi yang kuat antara sekolah, komite, orang tua, dan peserta didik dalam membangun generasi yang cerdas, berkarakter, serta mencintai budaya daerahnya sendiri.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 16 waktu Indonesia Timur.

Halo Mbak Saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Nikutula Lesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leaders, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencipta.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, keton masih ada di acara hiburan yang beta hadirkan. Partemani Mbak Saudara sampai nanti keton ada di jam 4 atau pukul 16 waktu Indonesia Timur. Oke, selamat siang dulu nih, beta ucapkan. Masih buat katung punya Mbak Saudara yang ada dengar katung di program 4 RRI Ambon. Semoga Mbak Saudara semua merasa terhibur dengan apa yang katung hadirkan di saat ini. Nanti masih ada ya Mbak Saudara info-info menarik yang akan kita hadirkan juga untuk teman Mbak Saudara di acara-acara selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana Mbak Saudara, tetap dengar katung di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football.

kita semua. Shalom. Beta Jemmy Putirulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar peristerial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

Setiap mendekati Piala Dunia, jersey tim nasional selalu menjadi simbol kebanggaan para pendukung sepak bola di seluruh dunia. Dari anak-anak hingga orang dewasa, banyak orang rela berburu jersey negara favorit mereka untuk dipakai saat nobar, bermain futsal, bahkan sekedar menunjukkan dukungan di ruang publik. Menariknya, jersey bukan hanya soal desain atau warna, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kemenangan sebuah generasi. Ada yang masih menyimpan jersey lama Brasil era kejayaannya. Ada juga yang bangga memakai jersey terbaru Argentina setelah sukses menjadi juara dunia. Piala Dunia memang selalu menghadirkan semangat yang membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan sepak bola.

0: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.
1: Bapak Saudara, SD Negeri 2 Ambon menggelar pagelaran seni bertema Mutiara Manise di Taman Budaya Karangpanjang Ambon pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 kemarin. Kegiatan ini menjadi wadah bagi para siswa untuk menampilkan bakat dan kreativitas di bidang seni budaya sekaligus melestarikan kekayaan budaya Maluku. Nah, berbagai pertunjukan ditampilkan mulai dari tari daerah, musik tradisional, paduan suara hingga drama yang memukau para penonton. Panitia pagelaran seni SD Negeri 2 Ambon, Handri Tomasoa, Anto bilang kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi pembelajaran yang memberikan ruang kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kepercayaan diri. Menurut orang tua, tema Mutiara Manise dipilih sebagai simbol keindahan, keberagaman, dan semangat generasi muda Ambon yang terus bersinar melalui karya dan prestasi. Acara yang berlangsung meriah tersebut juga menghadirkan penyanyi asal Maluku, Willy Sopakua, sebagai bintang tamu. Salah satu orang tua murid, Maggie, untuk sampaikan apresiasinya kepada pihak sekolah atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurut orang tua, pagelaran seni menjadi sarana yang sangat positif bagi anak-anak untuk mengekspresikan diri serta mengembangkan keberanian tampil di depan publik. Pagelaran seni SD Negeri 2 Ambon bertema Mutiara Manise tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga menjadi ruang edukasi dan pelestarian budaya bagi generasi muda. Nah, melalui kegiatan ini, Bapak Saudara, sekolah berharap semangat mencintai budaya lokal terus tumbuh sehingga anak-anak dapat menjadi generasi yang berprestasi, berkarakter, dan bangga terhadap identitas budaya Maluku.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

0: Budi, mesti lihat padi di sana tuh. Tahun ini akan tumbuh paling bagus sih.
1: Iya wali bapak amat nih. Sekarang nih, katong su pakai bibit yang unggul. Lalu akan pun alat nih, katong pakai alat tanam baru dari pemerintah bapak amat. Jadi akan paling cepat tumbuh, akan pun hasil juga paling banyak.
0: Wih, mantap kalau begitu. Jadi katong bisa makan dari katong pun hasil sendiri. Semperlu katong pi beli baras-baras impor ke baras apa tuh.
1: Betul, Bapak Ahmad. Lalu ini akan pun nama swasembada pangan. Jadi kalau Indonesia ini bisa mandiri, katong pun petani-petani juga dong makin sejahtera semua.
0: Kalau semua daerah begini tuh, pasti katong pun negara ini akan makin kuat. Dari tangan petani Indonesia lahir kemandirian bangsa. Mari dukung pertanian lokal, wujudkan swasembada pangan untuk Indonesia yang berdaulat.

Basudara, erosi di Indonesia ini sering baku dapa. Cuma orang-orang bilang ini bencana alam yang cuma kecil-kecil sa. Erosi itu biasanya jadi karena tanah berubah. Terus ada bantuan dari luar kayak air, angin, atau es. Kadang juga karena ada perubahan beban atau gara-gara makhluk hidup. Erosi ini juga akan jalan pelan-pelan tapi pasti. Akhirnya lapisan tanah itu jadi tipis. Terus lahan susah subur lain. Kadang-kadang erosi juga bisa

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, katong ada di kabar dan donci yang beta hadirkan partemani Mbak Sudara di kesempatan sore hari ini. Nah, ada satu info beta hadirkan dulu partemani Mbak Sudara ya. Mbak Sudara, masyarakat Desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar menunjukkan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan proyek strategis nasional PSN Blok Masela di wilayah mereka. Dukungan tersebut terlihat dari antusiasme warga saat mengikuti proses pendataan tanah yang dilakukan tim terpadu. Pada hari kelima pelaksanaan pendataan pada hari Kamis 11 Juni 2026 kemarin, kegiatan pendataan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Nah, Pak Saudara, warga secara aktif memberikan data yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran proyek nasional tersebut. Situasi yang kondusif tidak terlepas dari peran aparat TNI dan Polri yang terus mendampingi masyarakat. Melalui pendekatan humanis, warga diberikan pemahaman mengenai status lahan dan tujuan pembangunan PSN. Sosialisasi yang dilakukan secara langsung membantu masyarakat memahami status lahan seluas 662 hektar yang merupakan tanah negara. Pemahaman tersebut membuat warga semakin optimistis terhadap manfaat proyek bagi kesejahteraan masyarakat. Ketua BPD Desa Lermatang Lambertus Batmetam bersama Ketua Lembaga Adat Lermatang Abraham Marangkoli juga menyatakan dukungan terhadap proyek tersebut. Keduanya berharap pembangunan dapat segera dimulai demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: Aduh, galap. Ini beta ada menyanyi Ambon Manis. Anak satu nih, dia tinggal kong buang sampah sabaran saja ikut dia pun suka. Tamange, jangan ale buang sampah di situ.
1: Hi, barang kenapa ale larang beta sembole buang sampah di sini? Dari dulu jua beta biasa buang sampah di sini, tapi seng ada orang yang larang. Jangan terlalu bikin diri lah, Tamang.
0: Bukan bikin diri, Tamang. Tapi kan ale lia di sana tuh. Pemerintah su siapkan tampa par katong buang akan sampah-sampah tuh. Kalau ale sembuang sampah di akan pun tampa yang dong su sediakan, lalu nanti sampah-sampah tuh akan tercecer ke sana kemari. Nanti akan bisa bikin kotor katong pun lingkungan nih. Lalu selain lingkungan yang akan kotor, pasti akan pun bau yang seng enak tuh katong bisa dapat cium akan, dan yang pasti akan bisa bikin penyakit pak katong. Jadi kalau bisa, jangan ale buang sampah sabaran, Tamange.
1: Tamang, coba mari ale lia. Beta buang sampah di sini jua seng jauh dari tampa sampah yang pemerintah dong su siapkan. Jadi nanti kalau oto datang angkut akan sampah nih, pasti dong angka yang beta buang di sini lah itu, Tamang.
0: Iya betul. Kalau ale bilang petugas lia akang, ya syukur. Kalau petugas yang dapat lia, lalu bagaimana? Pasti nanti dinas-dinas terkait yang ale dong kasih salahkan toh.
1: Tapi betul juga yang ale bilang, Tamange. Katong tinggal di sini berarti katong juga harus jaga lingkungan tanpa katong tinggal nih. Jangan sampai karena kotoran pung ulah, orang lain yang kenal akan pung imbas. Dan kebanyak lah, Tamang, suka si penjelasan par beta terkait dengan bahaya buang sampah nih, Tamang.
0: Oke, sama-sama, Tamang.

0: lenyap.
1: Hilang dan lenyap di pasar. Semua ibu-ibu menggerutu. Pun bapak-bapaknya sudah barang tentu. Kocar kacir di pasar-pasar.

polisi tak berdaya. Aku marah kok pemerintah begitu mudah dipermainkan. Aku geram kok kasus itu terus berulang. Ini seperti tikus mati di lumbung padi. Bahan kita banyak, sawit jutaan hektar. Lalu kenapa hilang dan menghilang? Ah, dasar mafia. Masa bodoh orang

ada main. Pura-pura hilang tapi diumpetin. Kok susah amat memberantasnya? Tembak saja atau hukum seumur hidup. Jera, jera, jera.

hilang dan lenyap di pasar. Semua ibu-ibu menggerutu, pun bapak-bapaknya sudah barang tentu. Kocar kacir di pasar-pasar.

0: kak, baju yang kakak pesan sudah selesai dijahit tuh kak.
1: Oh iya, makasih ya dek untuk infonya.
0: Eh, memangnya acara apa sih yang akan kakak hadiri sampai-sampai pakai pesan baju segala?
1: Oh, itu dek, acara pelantikan kepala desa yang mau diadakan besok hari.
0: Loh kak, bukannya lebih menarik kalau kakak hadir di acara itu dengan mengenakan baju cele? Lagian, baju cele itu kan salah satu pakaian adat orang Maluku yang harus terus kita lestarikan. Selain itu, acara-acara seperti pelantikan kepala desa lebih menarik lagi kalau yang hadir di acara itu mengenakan baju cele kan?
1: Tapi kakak belum punya baju cele, dek. Lagian, acaranya besok sudah diadakan.
0: Kenapa harus bingung, kak? Sini ada temenin, kita beli baju cele yang baru untuk kakak pakai besok. Biar kakak kelihatan lebih keren ketika mengenakan baju cele di acara besok.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke. Mbak Sudara ketong ada di kabaran Donci yang kita hadirkan pertemuan Mbak Sudara sampai nanti ketong ada di jam 5 atau pukul 17 waktu Indonesia Timur. Kembali satu info kita hadirkan Mbak Sudara, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Republik Indonesia Veronica Tan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku pada hari Jumat 12 Juni 2026 kemarin. Setibanya di Bandara Patimura Ambon, Veronica disambut Sekretaris Daerah Maluku Sedalili bersama jajaran pemerintah provinsi. Mengawali kunjungan, Veronica meninjau aktivitas perdagangan di Pasar Ikan Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon, didampingi Sekda Maluku Sedalili dan Kepala Dinas P3A, dan ia berdialog dengan pedagang serta pelaku usaha perikanan. Dalam kesempatan itu, Pak Saudara, Veronica mengamati aktivitas jual-beli hasil laut yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat setempat. Anto mendengarkan secara langsung persoalan yang dihadapi perempuan pesisir yang berperan besar menopang ekonomi keluarga melalui sektor perikanan. Menurut Antua, perempuan tidak boleh hanya dipandang sebagai ibu rumah tangga, melainkan pelaku ekonomi yang berkontribusi bagi keluarga dan daerah. Karena itu, akses terhadap pelatihan pembiayaan dan program pemberdayaan ekonomi harus diperluas hingga ke komunitas pesisir agar perempuan dapat berkembang sebagai penggerak ekonomi lokal. Nah, Pak Saudara, usai peninjauan, Wamen P3A menghadiri Forum Konsolidasi Perempuan Seribu Pulau di Aula BPMP Maluku, Desa Rumah Tiga, Kota Ambon. Forum yang digelar Gerak Bersama Perempuan Maluku bersama organisasi masyarakat sipil dengan dukungan Yayasan IPAS Indonesia ini menjadi wadah memperkuat jejaring, membangun sinergi, serta merumuskan langkah strategis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Forum tersebut diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antara pemerintah, organisasi perempuan, akademisi, dan masyarakat sipil dalam menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak. Dengan tantangan geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan, kolaborasi lintas sektor dinilai krusial untuk memastikan perempuan memperoleh ruang partisipasi setara dalam pembangunan daerah. Oke, Pak Saudara, untuk informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

0: Selamat pagi, Kak.
1: Pagi, Ade.
0: Waduh, waduh, pada bangun duluan pagi ini. Memangnya mau kemana, Kak?
1: Ya, biasalah, Ade. Anak negeri sudah menjadi tanggung jawab kita, kan?
0: Iya ya, Kak. Memangnya ada acara apa ya, Kak? Karena saya lihat di sana kok lagi rame-rame ya.
1: Nah, terlalu lama merantau kamu, Dek. Makanya tidak tahu adat dan tradisi kampung sendiri. Jadi, Dek, kita ini sebagai masyarakat Maluku harus menjaga adat dan tradisi kita. Seperti yang sedang berlangsung saat ini, Dek, yaitu upacara cuci negeri. Atau dalam bahasa daerah disebut dengan Nai Bailio. Jadi, negeri suku Ambon itu harus dibersihkan mulai dari rumah, pekarangan, sampai ke Bailio.
0: Memangnya tradisi ini diwajibkan ya, Kak?
1: Ya iya. Jadi menurut kepercayaan masyarakat di sini, bencana dan malapetaka itu akan mudah sekali datang bila upacara ini tidak dilakukan dan juga hasil panen akan gagal. Sehingga masyarakat pun secara rutin menggelar upacara ini untuk menghindari diri dari segala malapetaka dan sekaligus juga mendekatkan diri kepada para leluhur.
0: Berarti adat dan tradisi ini harus dijaga dan dilestarikan oleh kita sebagai generasi muda.
1: Betul sekali, Dek.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara Brigjen TNI Wawan Pudjiatmoko resmi menjabat Kepala Staf Kodam 15 Patimura setelah dilantik oleh Pangdam 15 Patimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto pada hari Jumat 12 Juni 2026 kemarin. Pelantikan berlangsung dalam rangkaian tradisi militer yang digelar di Markas Besar Kodam 15 Patimura. Sebelumnya, upacara penyambutan Kasdam baru digelar meriah di depan Markas Kodam 15 Patimura. Para pimpinan utama Kodam 15 Patimura menyambut kedatangan pejabat baru disertai prosesi pengalungan selendang dan pemberian baket bunga serta penghormatan jajar pedang pora menjadi simbol penerimaan dan penghargaan kepala Kasdam yang baru. Acara kemudian dilanjutkan dengan serah terima jabatan yang berlangsung hikmat di lobi Markas Kodam 15 Patimura. Prosesi tersebut ditandai dengan penanggalan tanda jabatan dan penyerahan tongkat komando dari pejabat lama kepada pejabat baru. Pangdam 15 Patimura menegaskan pergantian jabatan merupakan bagian dari pembinaan organisasi TNI Angkatan Darat. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas satuan. Kesempatan tersebut, Pangdam Dodi turut menyampaikan penghargaan kepada Brigjen TNI Dr. Nefra Firdaus atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjabat Kasdam 15 Patimura. Kontribusi yang diberikan dinilai telah mendukung pelaksanaan tugas TNI Angkatan Darat di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Jenderal juga menyampaikan selamat kepada Brigjen TNI Wawan Pudjiatmoko atas kepercayaan yang diberikan pimpinan TNI Angkatan Darat. Anto berharap Kasdam yang baru dapat membawa semangat baru dan meningkatkan capaian kinerja Kodam 15 Patimura.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

0: Aliran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Masih tetap dengar keton di program PTRR Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, saat ini keton suara di jam 5 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur atau di pukul 17 ya, lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Dan kebanyakan Pak Saudara yang sama-sama di beta dari jam 11 siang tadi sampai di jam 5 sore ini, semoga hiburan yang beta hadirkan bisa bikin Pak Saudara terhibur, lalu info-info yang beta bagikan semoga bermanfaat para Pak Saudara dan semua. Akhir kata, beta pamit dari ruang dengar Pak Saudara di saat ini. Nantinya Pak Saudara akan ditemani oleh rekan pengganti beta dari jam 5 sore ini sampai nanti di pukul 24 atau jam 12 malam. Hiburan dan info-info menarik nanti masih akan diberikan ke ruang dengar Pak Saudara semua. Oke, untuk Pak Saudara yang sedang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di saat ini, tetap semangat. Lalu untuk Pak Saudara yang sedang mendengarkan keton di Pro 4 RRI Ambon, terhibur selalu dengan hiburan-hiburan yang keton hadirkan di saat ini. Beta pamit dari ruang dengar Pak Saudara, selamat sore para semua.

Bencana alam seringkali menimbulkan banyak korban. Adanya kejadian seperti banjir, gunung meletus, tsunami, dan musibah lainnya tentu saja membuat kita sedih. Tapi kita harus bangkit, walaupun yang namanya bencana alam memang tidak bisa dihilangkan. Tetapi bisa diminimalisir dampaknya dengan memprediksi kapan akan terjadi sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan, apalagi jika kita yang tinggal di daerah yang rawan terhadap bencana alam. Jangan pernah takut dengan bencana yang bisa menimpa kita sewaktu-waktu. Melalui peristiwa yang menggemparkan ini, semoga kita bisa disadarkan dengan selalu menjaga lingkungan di sekitar kita dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama, namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

0: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, kebersamaan antara TNI Angkatan Darat melalui jajaran Kodam 15 Patimura dan masyarakat kembali terjalin melalui kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 yang digelar serentak di Aula Korem 152 dan Korem 151 di Kota Ambon. Kegiatan yang bekerja sama dengan TVRI tersebut menjadi ajang mempererat hubungan antara aparat dan masyarakat dalam suasana penuh keakraban. Ratusan peserta tampak antusias mengikuti nobar Piala Dunia yang berlangsung hangat dan penuh semangat kebersamaan. Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan nobar juga menjadi wadah untuk memperkuat komunikasi dan mempererat tali silaturahmi.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Rompat FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bapak Saudara masih di Dandut Nusantara sore ini ya. Kita masih terus hadirkan lagu-lagu berirama dandut buat Bapak Saudara dong semua. Dan saat ini yang lagi dengar katon di Perompat RRI Ambon, dan ke banyak lain sudah pilih Perompat RRI Ambon sebagai teman Anda. Semoga lagu-lagu yang katon kasih ya bisa menghibur ruang dengar Bapak Saudara dan semua. Ada Happy Asmara ya yang akan menghiasi ruang dengar Bapak Saudara saat ini.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Pak saudara, tahukah kamu matahari yang bersinar setiap hari, angin yang berhembus, hingga air yang mengalir, semuanya adalah sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Di tengah perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan energi, sudah saatnya katong mulai peduli pada energi bersih demi masa depan bumi yang lebih baik. Gunakan listrik seperlunya, hemat energi di rumah, dan dukung penggunaan energi terbarukan untuk kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Karena menjaga bumi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab katong bersama. Energi terbarukan hari ini untuk masa depan yang lebih cerah esok nantinya.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan? Lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.

Saudara, aksi yang digelar masyarakat adat negeri Kaloa, Kecamatan Siram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, tidak hanya menyoroti persoalan pergeseran pal batas Taman Nasional Manusela, tetapi juga menjadi momentum untuk memperjuangkan pengakuan hak-hak masyarakat adat. Warga mengaku berbagai aktivitas tradisional yang selama ini menjadi sumber ekonomi keluarga mulai mengalami pembatasan. Pengambilan damar, pengambilan pasir di Kali Isal, hingga aktivitas berburu untuk kebutuhan pangan disebut semakin sulit dilakukan akibat terbatasnya akses ke kawasan yang selama ini dimanfaatkan secara turun-temurun. Bagi masyarakat adat Kaloa, hutan bukan sekedar kawasan konservasi, melainkan ruang budaya dan sumber kehidupan yang diwariskan oleh leluhur dari generasi ke generasi. Dalam pernyataan sikapnya, masa aksi menegaskan bahwa perlindungan lingkungan dan upaya konservasi tidak boleh menghilangkan hak-hak masyarakat adat yang telah lama hidup berdampingan dengan alam.

Batati adalah tradisi dari negeri Latu yang sampai saat ini masih dijaga dan dilestarikan. Batati adalah sebuah tradisi di mana satu kampung akan datang untuk mengumpulkan uang atau batati untuk seorang anak laki-laki yang hendak menikah. Sebelum tradisi batati dilakukan, masyarakat diberitahukan terlebih dahulu atau asoa melalui sekelompok pesuruh yang akan menyampaikan berita mengenai informasi tentang batati tersebut. Tradisi batati ini ada sejak zaman dahulu dan masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu sampai saat ini.

Tari Katreji yang dikenal sebagai tari pergaulan ini umumnya dibawakan di beberapa acara besar seperti pernikahan adat, penyambutan tamu, serta upacara pelantikan kepala desa, gubernur, dan bupati. Selain itu, tari tradisional ini juga memiliki keunikan tersendiri dibanding tari-tari tradisional Maluku lainnya. Karena merupakan hasil perpaduan dua budaya, yaitu budaya Eropa atau Belanda dan Portugis, dengan budaya Maluku. Tari Katreji dibawakan oleh sekitar 12 penari pria dan wanita yang berpasangan dengan ekspresi ceria dan bersemangat. Para penari tersebut tentunya mengenakan kostum tradisional Maluku dengan balutan kebaya dan rok panjang untuk wanita serta satu pasang baju dan celana berwarna putih untuk penari laki-laki.

0: Itulah hentakan kaki dan suara para penari saat membawakan tarian cakalele yang menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Provinsi Maluku terkenal dengan berbagai budaya warisan leluhur. Salah satunya Parang Salawaku yang menjadi simbol keberanian orang Maluku. Indonesia kaya akan seni dan kebudayaan, termasuk senjata tradisional. Seperti di Maluku, memiliki beragam senjata tradisional, salah satunya adalah Parang Salawaku. Parang Salawaku yaitu sepasang senjata tradisional yang terdiri dari parang atau pisau panjang dan salawaku atau perisai. Pada masa lalu, senjata ini digunakan untuk berperang. Selain itu, Parang Salawaku juga dapat kita jumpai pada lambang pemerintah kota Ambon. Bagi masyarakat setempat, parang dan salawaku adalah simbol kemerdekaan rakyat. Parang dan salawaku memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau dan lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang dipergunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Parang bertindak sebagai senjata. Hal ini digunakan sebagai senjata untuk melakukan penyerangan terhadap lawan, sedangkan salawaku digunakan sebagai perisai yang berfungsi untuk menahan serangan lawan. Senjata tradisional ini digunakan pada saat menari cakalele. Tarian tersebut menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Parang di tangan kanan penari melambangkan keberanian, sementara salawaku di tangan kiri melambangkan perjuangan untuk mendapatkan keadilan. Hal yang membuat senjata ini unik dan estetis ialah terdapat ukiran-ukiran bermakna khusus yang terbuat dari kulit kerang laut. Ukuran parang dan salawaku sangat bervariasi tergantung postur badan sang penari. Senjata parang terbuat dari bahan besi yang keras berukuran 90 sampai dengan 100 cm. Tetapi ukuran itu bisa disesuaikan dengan tinggi badan si pemilik sehingga ukurannya sangat beragam. Senjata ini terbuat dari bahan besi yang keras kemudian ditempa. Kepala parang terbuat dari kayu keras seperti kayu besi atau kayu gupasa seperti halnya gagang parang. Sedangkan salawaku terbuat dari kayu. Sebagai penghias dilapisi pernak-pernik khusus yang diberi motif dan bahannya terbuat dari kulit kerang laut. Itu artinya salawaku merupakan perisai bermotif. Namun, tak sembarang motif yang bisa digunakan, biasanya hanya motif yang melambangkan keberanian. Karena simbol ini bisa membuat penggunanya semakin memiliki keberanian yang sama ketika berperang melawan musuh.
1: Memang parang salawaku ini kan merupakan juga lambang simbol-simbol kekuatan, karena ini merupakan senjata tradisional yang dipakai dulunya ketika perang kan para pahlawan kita, pejuang-pejuang apalagi Maluku ini menggunakan ini kan parang salawak. Dan memang parang salawak ini kan melambangkan juga parangnya sebuah pedang atau yang tajam itu dia, kemudian itu melambang kekuatan, dan kemudian juga salawakunya atau perisainya itu sebagai juga simbol untuk ya keadilan ya. Jadi ini merupakan simbol kekuatan atau juga merupakan simbol kemerdekaan bagi kita. Adanya satu kekuatan yang dilambangkan dengan salawat.
0: Demikian penjelasan Kepala Balai Pelestarian Nilai Sejarah dan Budaya Tradisional Maluku, Rusli Manorek. Menurutnya, parang salawaku ini merupakan lambang atau simbol-simbol kekuatan masyarakat Maluku. Untuk melihat senjata tradisional Maluku ini, kata Rusli Manorek, dapat disaksikan dalam tarian cakalele. Cakalele merupakan tarian khas Maluku yang menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Pada saat tarian cakalele ini, parang yang dipegang di tangan kanan penari melambangkan sebuah keberanian, sedangkan salawaku yang dipegang di tangan kiri melambangkan perjuangan untuk mendapatkan keadilan. Dalam tarian cakalele ini, para penari mengenakan celana berwarna merah dan ikat kepala merah, diiringi dengan suara gendang dan juga teriakan dari para penari.
1: Dan sekarang ini kan dipakai dalam tarian cakalele. Cakalele itu kan bukan tarian perang juga ya, Nah, ini kan merupakan simbol-simbol kita. Ini kalau kita angkat itu berarti ya di mana kita sudah merdeka. Karena dengan kekuatan-kekuatan yang ada, para pria-pria Maluku ini kan dilambangkan dengan ini, dengan kekuatannya, ada pedang Salawaku ini, parang Salawaku. Nah, ini kan dilestarikan dan ini merupakan semangat untuk menjadi semangat perjuangan. Ya, saya kira akan juga memberikan motivasi dengan tarian Cakalele, dengan parang Salawaku ini kan salah satu motivasi, satu kekuatan lewat parang ini kan simbol-simbolnya seperti itu. Saya kira itu dalam penjemputan tamu juga kan seperti itu. Untuk Salawak, saya kira kita melihat karena ini kan sudah dikemas menjadi satu peralatan yang masuk dalam kelengkapan tarian. Dan tentunya ya kalau namanya sudah diangkat menjadi unsur tarian, perisainya harus bagaimana supaya bagus. Kalau unsur pedangnya saya kira masih tetap pedang yang seperti ya, yang digambar ya Patimura juga itu kan. Perkembangan atau perkembangan peralatan itu yang pokok tidak mengurangi unsur-unsur nilainya ada saja. Arsitektik kalau dalam tarian itu kan bisa dipakai Pak, bisa dikembangkan juga kan. Tapi selama ini yang tidak menggeser unsur nilai yang ada.
0: Menurutnya, untuk menjaga dan menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya yang diwariskan leluhur, para sanggar di Maluku diharapkan dapat terus mengasah bahkan generasi muda dalam memainkan senjata tradisional Maluku itu di dalam tari Cakalele, sehingga menjadi suatu kebanggaan bagi provinsi seribu pulau ini.
1: Saya kira ini melestarikannya ini dengan adanya peralatan-peralatan ini kan salah satu bagian pemajuan kebudayaan, unsur-unsur pemajuan kebudayaan, peralatan-peralatan. Nah, ini harus diidentifikasi dan ini harus diangkat dan ini dilestarikan, dan pelestarian ini tentunya bukan hanya BPNB tetapi bagaimana strategi kebudayaan ini diangkat lewat daerah-daerah. Yang baru-baru pokok pikiran kebudayaan daerah ini harus diinventarisir, diidentifikasi. Dan siapa yang harus melestarikan. Nah tentunya ini pelestariannya kan lewat ada tarian Cakalele. Cakalele ini kan sudah otomatis menggunakan ini kan. Nah dengan ini harus dimulai dari sekolah, nantinya ada muatan lokalnya. Kemudian kita berikan nilai, ya, simbol-simbol, makna bahwa dalam tarian Cakalele dengan lambang-lambang peralatan ini akan memberikan motivasi, semangat. Bagi anak-anak sekolah sehingga nantinya ada menumbuhkan karakter, semangat, perjuangan, masih membangun kemerdekaan. Kan? Jadi ini harus dilestarikan lewat kelompok-kelompok, sanggar-sanggar yang kami juga memberikan ruang-ruang. Nah, ini bagian kami kan memberikan ruang-ruang untuk melestarikan ada kegiatan-kegiatan. Dan di sekolah-sekolah saya kira ini harus perlu menjadi muatan lokal.
0: Selaku generasi muda, kita patut melestarikan dan menjaganya dengan baik, sehingga budaya leluhur ini ada bersama kita selalu dan selamanya. Demikian diungkapkan Frankie Taihitu, salah seorang mahasiswa di Universitas Patimura Ambon.
2: Parang Salawaku di Maluku itu kalau di zaman dulu masyarakat Maluku menggunakan parang Salawaku sebagai alat perang. Tetapi sekarang ini parang Salawaku sudah dijadikan sebagai budaya tarian. Contohnya di suku Nuaulu, parang Salawaku itu dijadikan sebagai suatu tarian atau adat tradisi dari Maluku. Jadi sebagai pemuda saya sarankan kita sama-sama melestarikan lagi budaya Maluku terus yang ada di Maluku.
0: Nilai-nilai sosial budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Maluku merupakan salah satu modal dasar bagi peningkatan persatuan dan kesatuan, termasuk menyemangati masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di daerah ini. Hubungan-hubungan kekerabatan adat dan budaya harus terus didorong sehingga dapat menciptakan sinergitas yang andal bagi upaya bersama membangun Maluku baru di masa mendatang. Demikian feature budaya edisi Parang Salawaku, simbol kekuatan orang Maluku. Persembahan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Ambon. Saya Rainer Helaha, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Indonesia adalah negara kesatuan yang kaya ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Keberagaman itu sudah berabad-abad hidup dalam masyarakat Indonesia. Bahkan oleh para leluhur, keberagaman itu dijadikan sebagai modal untuk membangun bangsa ini, untuk menjadi suatu bangsa yang besar. Semua diikat dalam satu simbol Bhinneka Tunggal Ika. Sejarah membuktikan bahwa kebudayaan mampu berdiri secara berdampingan, saling mengisi dan berjalan secara paralel. Kehidupan yang harmonis itu tercermin dalam beberapa budaya di Indonesia yang saling toleransi dan saling menghormati, termasuk budaya Pela Gandong yang berkembang dan terjaga di Maluku. Pela menjadi salah satu contoh nyata kuatnya ikatan persaudaraan di tengah dinamika heterogenitas suatu suku bangsa. Bahkan Pela sudah ada sejak ribuan tahun lalu di negeri Seribu Pulau Maluku, sebagaimana dituturkan oleh tokoh sejarawan budaya Mus Hulisalan.
1: Ada satu kampung, kemudian berlayar melewati kampung ini, dia musibah, kemudian ditolong, maka atas dasar itu mereka ikatan Pela Gandong. Atau ada dua kampung berselisih tanah, timbul konflik, penyelesaiannya Pela Gandong. Sehingga tidak mungkin ada lagi konflik. Ya. Kalau dengan Pela Gandong itu tidak mungkin ada konflik penyelesaiannya. Tapi juga ada persaudaraan. Persaudaraan bahwa waktu leluhur orang Maluku turun dari gunung, dari Nunusaku, itu mereka terpecah. Yang bapak ke sini, adik ke sini, kakak ke sini. Nah ini yang disebut Gandong. Itu yang disebut Gandong. Atau juga oleh penjajah. Karena Belanda dulu ingin merubah turun, menghancurkan struktur budaya Maluku dan struktur pemerintahan adat juga, sehingga mereka waktu mereka menaklukkan satu desa itu, mereka bapak dibuang ke sini, anak dibuang ke lalu kemudian mereka mencari bapak saya di mana, adik saya di mana. Ah ini lagi terjadi hubungan gandong ini.
0: Pela Gandong juga merupakan suatu sebutan yang diberikan kepada kedua atau lebih negeri yang saling mengangkat saudara satu sama lain. Pela Gandong sendiri merupakan intisari dari kata Pela dan Gandong. Pela adalah suatu ikatan persatuan, sedangkan Gandong adalah mempunyai arti saudara. Jadi Pela Gandong merupakan suatu ikatan persatuan dengan saling mengangkat saudara. Pela Gandong sendiri sudah lama ada di Maluku, dan biasanya Pela Gandong itu sendiri dari dua negeri yang berlainan agama, Islam dan Kristen. Dan hal itu tercipta dengan sendirinya karena suatu hal, sebagaimana disampaikan oleh tokoh budayawan Lus Tiweri.
2: Memang bicara soal Pela itu sebuah tradisi luhur yang diwariskan oleh leluhur bagi generasi bangsa kita, khusus di daerah Maluku saat ini. Dan kita patut bersyukur karena kita mengakui bahwa Pela itu dia memiliki nilai-nilai yang luhur, ya, yang dia menjiwai semangat kehidupan masyarakat Maluku. Ya, jadi nilai-nilai luhur di dalam budaya Pela itu sangat universal, dan itu dia berlaku dan menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Jadi di situ kita bisa menemukan ada nilai persatuan dan kesatuan.

Pelagandung sendiri sudah lama ada di Maluku dan biasanya Pelagandung itu terdiri dari dua negeri yang berlainan agama. Tradisi Pelagandung juga ada dua macam, yaitu Pela Keras dan Pela Lunak. Budaya Pelagandung tercipta karena adanya Pela Keras, dan salah satu negeri yang terjalin saat itu di Kota Ambon adalah negeri Paso dan negeri Batu Merah. Hubungan Pelagandung ini masih terus dijaga dan dilestarikan.

Warisan leluhur yang masih terus dijaga dan dilestarikan merupakan integritas kita sebagai orang Maluku dari sisi nilai-nilai budaya Bela Gandong yang telah ditanamkan dan diwariskan oleh leluhur kepada kita sebagai generasi baru, merupakan tanggung jawab untuk melanjutkan kepada anak cucu kita ke depan, sehingga kondisi apapun yang kita alami, bahwa orang saudara itu menjadi dasar dan inovasi baru dari kerukunan umat beragama di negeri kita.

beberapa contoh pakaian yang pada zaman dahulu pernah menjadi pakaian sehari-hari yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Celana kels yaitu celana anak-anak yang dibuat dari bermacam-macam kain dan dijahit sesuai selera masing-masing. Kebaya manampal yaitu kebaya cita berlengan hingga siku yang dijahit dengan cara menambal beberapa potong kain yang diatur dan disusun rapi. Selain pakaian di atas, masih ada lagi pakaian lain yang digunakan oleh para wanita kaum pendatang dari Kepulauan Lease yang telah menetap di Ambon. Mereka biasanya menggunakan baju cele, yaitu sejenis kebaya berlengan pendek dan bagian leher ke arah dada terbelah sepanjang 15 cm tanpa kancing. Sementara itu, kaum pria Ambon mengenakan pakaian yang terdiri atas baju kurung lengan pendek, celana karto, yaitu celana yang bagian

Tradisi mengente adalah sebuah tradisi dari negeri Latu yang dilakukan ketika seorang anak perempuan akan menikah. Tradisi mengente ini adalah tradisi memberi barang yang biasanya dihantarkan oleh para ibu atau kaum perempuan yang ada di negeri Latu kepada calon mempelai wanita. Barang-barang yang dibawa oleh masyarakat dalam prosesi mengente nantinya akan dibawa calon mempelai wanita ke rumah calon mempelai lelaki ketika prosesi pengantaran pengantin wanita ke rumah pengantil lelaki. Tradisi mengente adalah tradisi yang ada dan dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu dari zaman tete nenek moyang.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

pagi. Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Nah, bersaudara, di saat ini ya, beberapa informasi akan terus menghiasi ruang dengar bersaudara. Nah, kalender Hijriah merupakan sistem penanggalan yang sangat penting bagi umat Islam karena menjadi acuan dalam pelaksanaan berbagai ibadah seperti puasa, Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, serta penentuan bulan-bulan mulia. Namun dalam kehidupan sehari-hari, bersaudara, banyak keluarga yang lebih akrab dengan kalender Masehi, sehingga penggunaan kalender Hijriah seringkali kurang diperhatikan. Oleh karena itu, membiasakan penggunaan kalender Hijriah di rumah menjadi langkah penting untuk memperkuat pemahaman dan identitas keislaman dalam keluarga. Salah satu cara sederhana ya yang dapat dilakukan adalah dengan memasang kalender Hijriah di tempat yang sudah dilihat oleh seluruh anggota keluarga. Kalender tersebut dapat ditempatkan di ruang tamu, ruang keluarga, atau dapur, sehingga setiap hari anggota keluarga terbiasa melihat dan mengenali tanggal serta nama bulan dalam kalender Islam. Kebiasaan ini dapat membantu anak-anak memahami bahwa umat Islam memiliki sistem penanggalan yang berbeda dan memiliki makna keagamaan yang mendalam. Selain memasang kalender, orang tua juga dapat mengajak anak-anak untuk mencatat peristiwa penting berdasarkan kalender Hijriah. Misalnya, menandai awal bulan Ramadan, hari-hari puasa sunnah, atau peringatan tahun baru Islam. Dengan cara ini, anak-anak tidak hanya mengenal nama bulan Hijriah, tetapi juga memahami berbagai peristiwa dan amalan yang berkaitan dengan setiap bulan tersebut. Nah, sumber informasi ini, bersaudara, beta kutip dari rri.co.id.

Dimanapun, kekuatan listrik menjadi kebutuhan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan hidup manusia. Coba saja jika jalanan tidak memiliki lampu di malam hari. Akan sulit sekali jadinya, bahkan untuk sekedar berjalan. Listrik menyediakan lebih dari sekedar cahaya, tapi juga keselamatan bagi manusia. Makanan dimasak, dihangatkan, berbagai perlengkapan untuk membersihkan ruang sekitar, dan penjernihan air karena ada listrik. Namun sayangnya, banyak desa di dunia yang belum diterangi cahaya listrik. Seharusnya, seperti pendidikan, listrik dapat disediakan dimanapun, karena listrik sangat

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan yang dipandang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, bahwa kemiskinan terkait dengan tingkat pendapatan. Kemiskinan identik pula dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup, terpinggirkan, dan merasakan masa depan yang suram. Penyebab kemiskinan adalah kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, perbedaan kualitas sumber daya manusia, tidak meratanya pendapatan, tidak meratanya distribusi dari pemerintah, dan kurangnya perhatian dari pemerintah.

0: Iya, baik. Basudara Matawana Perempat, kembali lagi par Basudara sesi pertama di Matawana Perempat malam ini. Sudah ada yang bergabung ya, penelpon pertama, katakan sapa dulu. Halo, Matawana Perempat, selamat malam.
1: Matawana Perempat, selamat malam Kakak Ati yang cantik.
0: Malam juga Kakak Eva, Kakak Rere, sorry. Sampai lupa. Bagaimana kabar Paso?
1: Baik Kakak, aman-aman nih.
0: Aman-aman ya, cuaca iya. Juga mendukung ke apa ya. Oke.
1: Iya Kakak Ati.
0: Iya.
1: Request lagu Yolanda aja.
0: Yolanda, siap.
1: Kakak Ati ya.
0: Oke, siap.
1: Iya, betul salam dong. Kamu salam pertama buat Kakak Ati, selamat malam. Selamat bertugas, Tuhan berkati kau pulang hati-hati di jalan.
0: Oke, danke.
1: Iya, Kak Ati. Salam buat Ibu Wika di Wonosobo. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Kalau lagi monitor, silahkan bergabung. Ada Adelinda di Rumah Tiga. Ada Sani di Kairatu, Mas Yono di Gemba. Ada Bunda Marni di Pasu Transit, Bunda Popi di Skip, Kakak Yaya di Batu Meja. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Di seputaran Sulawesi ada Bunda Natalia di Toli-Toli, Bunda Els di Tondano Pante, Adik Fika di Kanaan, Adik Ellen di Malalayang, Adik Haryati di Bunaken. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Bung Oni bareng keluarga di Kamal, ada Bung Stevi bareng keluarga di Hati Besar, Bung Dedi di Rumah Tiga, ada Angki di Ahuru. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Ada Sarif Hidayat di Talake, ada Eva di Talake atau yang lagi stay di Ternate, ada Ade Eva di Waihaung, Ade Gladys bareng Mama Desi di Kariwatan. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Bang Aba di Nama Latus Stein, Pak Junaidi di Kebun Cengke, Bung Fani di Air Besar, Jeffrey di Ahuru, Bung Ricky di Bukit Galunggung, ada Bapak Tony bareng Mr. Gasok di Tuni. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Ada Abang Dewa di Namlea, Bung Deden di tengah-tengah bareng Abang Noldi. Ada Adi Fabio di Suli, Bunda Ola di Halong, Kakak Ances di Tanah Tinggi. Ada Gracia di Batu Meja, Adi Inka di Karpan, bareng keluarga Sorubun juga di Karpan. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Adi Ayu bareng keluarga di Masohi, Nyong Erik bareng keluarga juga di Masohi. Bunda Minla Bobar di Jailolo, Adi Fi di Kupang, Adi Fina di Kebun Jeruk, ada Adi Ona di Pasu SPN. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Dan buat semua komuniti Matawana Pro 4 bareng keluarga di alamatnya masing-masing, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati selalu. Kalau lagi monitor silahkan bergabung. Buat Kakak Ati, selamat bertugas, selamat malam. Sampai ketemu baku dapelai, dadu.
0: Iya, dadu juga. Ya, baik, Pak Saudara ya. Saat ini sesi pertama ya, 2-3 penelpon yang mau bergabung yang beta, silakan. Sudah ada Kakak Rere ya, penelpon pertama dan penelpon kedua, katong sapa lagi. Halo, Matawana Pro 4.
2: Matawana Pro 4, selamat malam Kakak Ati.
0: Malam juga, boleh tahu dan sapa di mana nih?
2: Dengan Bu Wika di Wonosobo.
0: Oh, Bu Wika, bagaimana kabar? Tadi itu telepon di WA, ada telepon dari Kakak Rere, jadi saya bisa angkat. Enggak bisa
2: iya.
0: Angkat,
2: ya. Tak poking mana yang diangkat.

0: Lagu apa?
1: Lagu dari siapa ya? Buka buka catatan dulu.
0: Dari
1: dari Ona Betarua.
0: Hetarua. Oke.
1: Cuma deng ale.
0: Cuman deng ale. Oke, nanti saya cari.
1: Iya. Kalau enggak ya yang ketemunya apa?
0: Siap, siap, siap.
1: Ik mau aja. Buat Kati selamat tugas ya, sehat-sehat selalu. Semangat pulangnya hati-hati.
0: Amin. Oke.
1: Oke. Salamnya buat tadi tadi Kak Rere ya.
0: Iya, Kak Rere.
1: Nomor satu dapat payung cantik. Buat Kak Rere terima kasih, selamat malam juga, selamat istirahat. Terus buat Bunda Els, Ibu Pertiwi, ada Bang Sarif Hidayat, ada Kak Enca, ada Mbak Vina, selamat malam. Terus ini Bang Fabio, selamat malam. Terus Bang Deden, Bang Stevi, Bang Dewa, Bu Marni, Bunda Natali, Ditoli-toli. Terus Mr. Gasot, ada lagi siapa ya, Kak V di Kupang, Mas Yono, Bang Aldrino, Mr. Gasot, Pak Junaidi, Mbak Vika, selamat malam semuanya di Ambon dan sekitarnya yang masih mendengarkan Kak Ati. Semuanya saja.
0: Oke, siap.
1: Oke, terima kasih Kak Ati. Selamat malam.
0: Malam juga, Bu Ika. Ya baik, Mbak Saudara, sudah ada ya dua penelpon di Matawana Perempat malam ini. Oke, Mbak Saudara yang mau bergabung lagi silakan ya. Beta tunggu Mbak Saudara dong di Matawana Perempat sesi ke pertama ya. Sudah ada dua yang bergabung. Datang siapa lagi? Halo, Matawana Perempat.
2: Matawana Perempat, selamat malam.
0: Malam juga. Bagaimana, Bun Dewa?
2: Waduh, salah jebak, Mr. Gaso.
0: Oh, Mr. Gaso, astaga, kayak
2: orang Morela nih.
0: Iya, tapi kayaknya suara ada semangat begitu. Biasanya itu aku mellow. Oke, bagaimana kabar?
2: Pencet baik, kakak. Sebaliknya?
0: Sama, kabar baik.
2: Oke. Acara sing undang-undang lain.
0: Hai, tertawa sedikit juga. Nah.
2: Mesir Gasuk mau request lagu dulu.
0: Boleh, lagu apa nih?
2: Rudy Nailo, saya punya kabar resi.
0: Kabar resi.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Salam ya.
0: Silakan.
2: Salamnya yang pertama untuk orang yang baru lewat pertama, Kak Rere. Terima kasih salamnya. Terus untuk yang kedua, orang Bondowoso ya. Ibu Vika, selamat malam. Terima kasih salamnya. Terus untuk Eva Talake, Eva Wehao, Sari, Adik Enca di Bentas, Adik Linda di Poka, selamat malam, selamat beristirahat. Bung Dewa Hujan di Kota Namlea, Beca Bisa Gila di Poka, Fabio di Suli, Bunda Mami di Transit, Pak Marcel di Suli, selamat malam, selamat beristirahat. Mas Yono di Gemba, lama udah nggak pernah nongol. Terus

0: Untuk ke Patinairi, di Kebun Cengke. Bung Deren di tengah-tengah, selamat malam juga. Untuk Bunda Popi Rizky, adik Enca di, adik Ica di Bentara, di apa? Tarpan, sorry. Selamat beristirahat juga. Bung Tony tetanggaku, selamat malam. Ayu di Masuhi, Vina di Kebun Jeruk. Yang di NTT, siapa namanya? Kakak?
1: Yang di NTT, cowok ke cewek nih?
0: Cowok. Oh, Bung Kris. Bung Kris Pati. Iya, ya, selamat malam juga. Nah, spesial untuk kakak Pati. Selamat bertugas dan kalau pulang hati-hati di jalan sampai tiba di Morella dengan selamat. Itu aja kakak, terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Ya baik, Mbak Saudara, sudah ada ya 3 penelpon di Matawana Perempat malam ini. Kita nikmati dulu ya Mbak Saudara. Donci-donci yang sudah di request. Punya kakak Rere, ada Yolanda. Spesial buat kakak Rere dan juga buat Mbak Saudara yang lagi dengar katon di Matawana Perempat malam ini.

Dimanapun, kekuatan listrik menjadi kebutuhan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan hidup manusia. Coba saja jika jalanan tidak memiliki lampu di malam hari. Akan sulit sekali jadinya, bahkan untuk sekedar berjalan. Listrik menyediakan lebih dari sekedar cahaya, tapi juga keselamatan bagi manusia. Makanan dimasak, dihangatkan, berbagai perlengkapan untuk membersihkan ruang sekitar, dan penjernihan air karena ada listrik. Namun sayangnya, banyak desa di dunia yang belum diterangi cahaya listrik. Seharusnya, seperti pendidikan, listrik dapat disediakan dimanapun, karena listrik sangat berperan penting bagi

0: Baik, Matawana Perempat balik lagi sesi kedua. Yang mau bergabung silahkan di jalur telepon 0911311544. Sudah ada yang bergabung, ketemu siapa lagi? Halo, Matawana Perempat.
1: Matawana Perempat, selamat malam Kakak Ati.
0: Malam juga, boleh tahu dengan siapa di mana nih?
1: Dengan orang Manado.
0: Manado, Manado siapa nih? Manado ada beberapa tuh.
1: Iya, Bunda F ini. Kalau Manado, Bunda F tetap aktif.
0: Oke, cuma siap gitu, ya. Bunda F. Oke. Iya.
1: Bunda F mau request lagu. Aduh, di malam kok ini kakarinya nak Ricky putar, no.
0: Soalnya apa aja Bunda requestnya, lagu apa, Dang?
1: Oke, sama Gerson. Apa itu rindu? Coba tolong lihat itu dia punya judul rindu apa kata itu?
0: Ya nyanyi siapa tadi?
1: Elke sama Gerson. Elke.
0: Gerson, ya judulnya apa?
1: Apa itu rindu? Apa rindu apa itu?
0: DP lagu apa? Ada beberapa nih, Dang.
1: Coba kakak Ati coba lihat, baca nanti Bunda mau dengar.
0: Mana tuh Gerson?
1: Gerson Elke, Elke Gerson featuring itu. Tunggu selama kakak mau cari.
0: Rindu tapi tapi bayang.
1: Iya, rindu tapi bayang.
0: Oke.
1: Menyapa pertama buat kekati yang sedang bertugas. Selamat malam, salam sehat, sukses, sejahtera, damai, selalu bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan selalu bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan lanjut yang sama tadi. Ada Mbak Wika. Ini salam balik dari Bunda El, salam manis, salam satu sama keluarga Mbak Wika di Kebun Jeruk juga Jakarta sana. Ada Mbak Vina bersama keluarga juga salam sehat. Kakak Rere juga salam sehat. Ada Kakak Eva di Waihaung. Ada Ibu Ansya juga, di mana Ibu Ansya? Salam sehat Bunda Popi, Bunda Marni semuanya salam sehat. Pak Junaidi yang ada di Teluk Ambon Manise, salam sehat juga semua di Ambon, Gang. Ada Mila bersama suami Dina Melia, bersama anak-anak, salam manis, salam sehat, lancar, usaha tetap diberkati. Ada Dina Melia, apa itu Bang Dewa, ini salam dari Bunda F juga Bang Dewa. Ada Bung Fani di Air Basar, Sarif Hidayat, Bung Deden tengah-tengah, Fabio juga di Suli, juga ada Stevi, ada Sate, ada semua-semua sudah yang menyatu di Matawana Perempat Ambon yang dipandu oleh Ati. Semuanya salam sehat di keluarga masing-masing. Salam of Stevi sudah, Sari sudah, semua-semua sudah. Yang belum dapat sebut nanti jelang antrian di belakang, Kang. Semua-semua sedih seter kamu semua. Kakak Ati, makasih nih. Dankelai, dadah.
0: Dadah juga.

0: Iya, baik. Mata Warna Perempat balik lagi, yang mau bergabung silakan ya. Sudah ada yang bergabung, ketong siapa lagi? Halo, Mata Warna Perempat.
1: Malam, Mata Warna.
0: Malam juga, Bung Stevi.
1: Halo, Kakak.
0: Bagaimana
1: apa kabar?
0: Kabar baik.
1: Kabar baik, sama. Kakak dengan siapa di situ?
0: Sendiri.
1: Oh, sendiri ya.
0: Oke. Oke, Bu Stevi mau request lagu apa?
1: Salam dulu.
0: Silakan.
1: Saya yang pertama tadi buat Bunda El di Manado yang berlalu. Terus buat Wulan dari Manado, selamat malam. Hingga juga Pak Junadi, selamat malam. Bang Dewa, Mr. Gasut, selamat malam. Kakak Rere, Pak Gio juga, Bunda El, Bunda Marni, selamat malam. Bawiga di Wonosobo, terus Fina di Kebun Jeruk, selamat malam. Mari Kopi, selamat malam. Mari Kopi. Halo,
0: bantu ya.
1: Bantu ingat dulu. Eva di Tala di Wai Hawong, Karim di Talage, terus waktu di Karun siapa kagai?
0: Inka.
1: Gaspan, Inka selamat malam. Terus Bung Beni di mana itu pokoknya yang suka di WA selamat malam aja. Pengampi di Ahuru, selamat malam, terus buat

0: Oh, halo. Halo Bu Stevi.
1: Ya.
0: Iya. Lanjut.
1: Sudah dengar sih.
0: Sudah dengar.
1: Tadi biar cari salam banyak-banyak, saya tidak mendengar kah? Saya
0: Yang
1: mendengar.
0: sedikit terputus itu.
1: Oh, putus kah? Aduh. Buat aduh, buat semua juga, buat Bambe, Mr. Gasot, selamat malam. Buat The Poppy, bilang lagi. Terus buat Fans Belanda, selamat malam aja buat Fans Belanda. Selamat malam. Kaka?
0: Iya,
1: Halo?
0: halo.
1: Sebentar lagi.
0: Boleh lagu apa?
1: Oh, lagu yang Belanda punya ada sih. Yang temen itu ya orang Belanda. Lagu yang Belanda itu, yang bola-bola.
0: Sing. Lagu Ambon kah lagu apa nih?
1: Ambon tuh yang ini, lagu Belanda itu, yang Belanda itu.
0: Kemarin ada request di teman-teman kah sih?
1: Ada tuh isi sing. Kan di YouTube saja ke pusat.
0: Oke.
1: Ke kalian mau ada kah?
0: Siap.
1: Oh, ada situ. Oke, kakak.
0: Ya.
1: Tuh. Ya, bagaimana?
0: Nanti beta cari, oke. Akan judul
1: ya,
0: apa tadi?
1: Pernah. Ya,
0: judul
1: itu
0: apa?
1: Pokoknya yang bola punya, yang bola kita dengar begitu, aduh kita lupa lagi.
0: Oke, siap.
1: Yang simpan, oke, kakak berhati-hati di jalannya.
0: Iya, oke.
1: Oke, malam kakak.
0: Malam juga.
1: Ya.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

0: Ya, baik, Pak Saudara. Ya, sudah ada lagi yang bergabung di malam ini lewat WhatsApp. Silakan. Oke, ada Fabio. Halo. Halo, selamat malam, Fabio.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Selamat
0: malam juga. Bagaimana kabar?
1: Kabar ada kurang sehat sedikit ini.
0: Iya, ampun.
1: Tapi siapa apa masih aman.
0: Oke, tapi aman toh? Jangan lupa minum obat.
1: Hati baik ya.
0: Iya, oke, siap. Iya.
1: Di Pro 1 ada siapa lah?
0: Pro 1 Om Dede Tis.
1: Oh iya, oke.
0: Oke.
1: Beta lagu lagu Dangke Banyak Cinta juga dari Kosianos tuh.
0: Dangke
1: Banyak Cinta.
0: Ya, nyanyi siapa?
1: Yang Kosianos kan?
0: Oke.
1: Okay. Ya. Oke, double, silakan. Oke, lagu ada?
0: Oke, siap.
1: Oh, oke, okay, mantap. Itu salamnya.
0: Selamat.
1: Yang pertama buat Percaya Dimasuki. Selamat malam, diberkati selalu. Om Deden tengah-tengah. Selamat malam, diberkati selalu. Bung Dewa Hujan juga namanya. Selamat malam, Bung. Diberkati selalu. Lalu Mama Marni, Kakak Rere Pasteng, Mama Marni Pasu Transit. Selamat malam, diberkati selalu. Om Stevie, Hardwest. Selamat malam, diberkati. Lalu Kakak Inka Karpan, selamat malam Kakak, diberkati selalu. Kakak Eva juga di Wai Haung, selamat malam Kakak, diberkati selalu. Syarif Hidayat di Telaki, selamat malam Bung, diberkati selalu. Adik Enca juga di Bentas, selamat malam adik, diberkati. Mas Yono di Gemba, Oni di Kamal, selamat malam diberkati. Ada Om Jeffrey Jahuru, Ibu Popi di Skip juga, selamat malam diberkati. Lalu ada Bu Mr. Gasok dan juga Bung Tony di Puncak Tuni. Selamat malam, diberkati selalu. Lalu ada Pak Marcel di Suli. Selamat malam, diberkati selalu. Pak Jumaidi juga di Kebun Cengke juga, selamat malam, diberkati. Kakak Eva juga di Ternate. Selamat malam Kakak, diberkati selalu. Ibu Wiga juga di Wonosobo, selamat malam, diberkati. Ada Vina di Kebun Jeruk bersama pacarnya, selamat malam, diberkati. Lalu ada Fiona Kupang Plispati juga, selamat malam, diberkati. Bunda Els di Manado, Fika, Wulandari sama Jingga, selamat malam semuanya, salam sehat, diberkati selalu. Oke, begitu juga Ibu
0: okay.
1: Ati.
0: Iya.
1: Oke, siap. Terima kasih.
0: Sama-sama, Fabio. Ya, baik, Pak Saudara yang mau bergabung di Matawana Pro 4 malam ini, silakan ya. Di jalur telepon 0911-311-544 ataupun yang mau lewat WhatsApp juga boleh di 0813-5624-5887. Oke, sudah ada yang bergabung ya malam ini. Ketong sapa dulu. Halo, Matawana Pro 4.
2: Halo, selamat malam Mbak Ati.
0: Malam juga. Bagaimana kabar? Boleh tahu dan siapa di mana nih?
2: Ah, baiknya kabarnya baik-baik saja, sebaliknya sehat-sehat walafiat.
0: Okay. Siap. Deng siapa nih? Om Marcel.
2: Itu kenal suara itu Ati, Mbak Ati.
0: Oke. Okay. Soalnya timbul tenggelam jadi.
2: Iya betul, iya timbul tenggelam. Beda cuma dengar-dengar monitor terus, cuma sendapa ini. Oh. Apa ini tembus? Soalnya dapat bloker terus jadi susah. Baru tadi malam dapat, malam ini dapat.
0: Oke.
2: Okay. Halo Mbak Ati,
0: iya.
2: Selamat malam.
0: Malam juga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Eh?
0: Oke, halo.
2: Ya, selamat
0: Iya,
2: malam Mbak Ati.
0: malam malam juga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Marcel.
2: Ya. Minta lagu bisa?
0: Boleh, lagu apa nih?
2: Minta meminta lagu dari asalnya dari Ternate. Dan minta lagu Ternate bisa kasih?
0: Iya, judulnya apa?
2: Judulnya itu biasanya malam Kota Ternate, kapal sandar di pelabuhan.
0: Kota Ternate. Oh,
2: Apa?
0: masuk Kota Ternate tuh.
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Oke. Minta
0: Oke,
2: salam dulu.
0: silakan.
2: Iya. Minta salam pertama tadi siapa nih dari Morela nih siapa nih?
0: Mr. Gasok. Yang mana?
2: Oh, Gato, iya, selamat malam Pak Gato, terima kasih atas salamnya. Kemudian Pak Radio. Pak Gadio, selamat malam. Salam kasih, salam hormat. Ya, lupa-lupa ingat terus. Baku ipar, bah, lupa-lupa terus, Pak Gadio. Kemudian Bu Rere. Kemudian juga di Kebun Cengke, Galunggung. Siapa-siapa itu? Kebun Cengke di Galunggung, siapa-siapa? Lupa nama terus.
0: Iya, habis lagi Pak Junaidi, Kebun Cengke.
2: Oh iya, Pak Junaid, Kebun Cengke, selamat malam, assalamualaikum, apa kabar? Mudah-mudahan ketemu aku dapat terus di melalui apa nomor 4. Siapa lagi sih? Terus ini dari Jakarta, dari Kebun Jeruk. Terus Wonosobo. Mbak, selamat malam dua-dua. Kemudian balik ke Manado ada 4 orang. Bisa sebut nama. Selamat malam Manado, kemudian Wonosobo, kemudian Kebun Jakarta. Assalamualaikum, salam kasih. Semoga kita selalu bertatap muka melalui rapat. Kemudian juga di Namlea, terus di mana? Lupa-lupa ingat terus ya. Banyak-banyak itu. Bureri, kah siapa itu? Terus Kebun Cengke sudah. Terus siapa-siapa lah yang mati, kasih tahu orang dulu, lupa-lupa, tulis nama aja, susah.
0: Itu lagi.
2: Yang di, apa ini, Wehaung, Eca kan?
0: Eka, Eva.
2: Eva, selamat malam Eva, assalamualaikum. Terus di, apa ini lagi tuh? Di... Mana sudah itu saya dulu sudah nanti beta catat nama dulu baru beta apa ini kasih salam banyak-banyak. Oke, semuanya
0: siap.
2: Mohon maaf, salam kasih, salam hormat, semoga kita selalu kompak. Oke, terima kasih, selamat malam.
0: Malam juga.

0: Iya baik, Pak Saudara ya, Matawana Perempat Beta buka layanan telepon lagi. Silakan yang mau bergabung sudah ada ya di belakang Pak Marcel, ada siapa di? Halo, Matawana Perempat.
1: Halo, Matawana Perempat.
0: Iya, selamat malam.
1: Bisa tahu kah saya suara ini? Siapakah Beta?
0: Iya, Dewa Hujan.
1: Saya pakai tanya lain.
0: Saya pakai tanya lain.
1: Ibarat singa garam ditawar.
0: Bagaimana, Namlea?
1: Cuaca mendukung kakak.
0: Oke, mantap.
1: Lagi seru-serunya ketemu nonton bola pagi-pagi nih.
0: Itu lagi.
1: Beta pun lagu ya, biasa. Beta
0: apa?
1: Gaya Ode kakak, jangan lupa.
0: Gaya Ode judulnya apa?
1: Berakhir yang diblokir.
0: Berakhir.
1: Yang ini, pokoknya lagu
0: berakhir.
1: Dia yang diblokir.
0: Deng yang diblokir.
1: Iya, remix.
0: Oke.
1: Oke, baik. Beta mau sapa juga mungkin.

0: Israele, Landari, Barenghiga di Manado, la Sibia di Manado di Giga, ada Bunga Natalia di Tolitoli. Enca punya bentar dari Mama Papa yang lagi sehat, selamat malam. Terus Kakak Rere, Kakak Yayat, Bunda Marni, Bunda Popi, salam sehat semua. Syarif Hidayat yang punya Talake. Ada Caca Linda yang punya Welela. Kemudian ada Fabi, Bunda Dede yang punya tengah-tengah, ada Ewin. Kemudian setelah Fina punya Gedung Jeruk. Bude Wiga yang punya Wonosobo, salam sehat Bu Bude, semoga sehat selalu. Terus siapa lagi, ada Mas yang punya Gemba, Bapak Abang Lev yang punya Telaga Piru, Bung John yang punya Bentas, Kiras yang punya Batu Meja. Terus siapa lagi ya? Siapa lagi? Eva Talake juga, Eva WH, salam sehat semua. Saya bareng Kilogram Masohi. Buat Bulan Dari bareng Jingga yang lagi monitor, udah gabung. Buat Mr. Gasol, tadi malam kan mau minta nomornya Dewa. Kalau lagi dengar, dicatat, biar ketung gampang komunikasi. Buat Mr. Gasol, ini Dewa pun nomor, nomor telepon 0812 4814 7465. Buat Mr. Gasok mungkin kita bisa komunikasi lewat telepon. Buat Tekati, selamat tua-tua, apa kata semua, semoga kembali bertemu keluarga dan keadaan selamat. Ada lagu kakak?
1: Oke, lagi dicari.
0: Ada tuh kita pun lagu, lagu favorit itu kak.
1: Siap siap.
0: Oke. Begitu juga kak Aci.
1: Yoi.
0: Dadah.
1: Dadah juga. Waalaikumsalam.

0: Ya, baik Pak Saudara yang mau bergabung lagi silakan di jalur telepon 0911311544. Mata warna perempat malam ini ya akan terus menghiasi ruang dengar Pak Saudara dan semua. Oke, sudah ada lagi yang bergabung malam ini ya. Katon sapa dulu dan siapa di mana nih? Halo, mata warna perempat.
1: Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Oh, Nona Ati, Pak Junaidi.
0: Oh, Pak Junaidi, bagaimana? Masih di Ternate atau sudah di Kebencengke?
1: Kebencengke.
0: Oh, Kebencengke.
1: Ya, bila saya Kebencengke sudah.
0: Siap.
1: supaya cepat dapat toh.
0: Iya, nah, betul, gitu. betul.
1: Kalau bilang Ternate lagi bola balik deputi lagi.
0: Nah. Itu lagi.
1: Apa kabar, sehat toh?
0: Sehat Pak John.
1: Alhamdulillah.
0: Amin. Ya.
1: Beta mau request lagu.
0: Lagu apa?
1: Kamba Ipa, Terminal 6 Lea.
0: Terminal 6 Lea. Oke, siap.
1: Artinya supaya Dewa kan dapat dengar toh.
0: Iya betul.
1: Sudah masuk ke belum?
0: Dia sudah masuk. Baru saja habis Bunda tadi. Habis Bundewa lah Pak Junaidi ini.
1: Oh. Begitu. Oke, kemarin beta nih tadi ada monitor di Manado tuh jadi beta lepas dulu.
0: Oke.
1: Oh iya, terima kasih banyak, selalu diberkati ya.

0: Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pun sihat bersama keluarga.
1: Iya,
0: lalu kemudian kita mau salam. Pertama-tama kita mau salam untuk ke Ibu Eri Manado, Ibu Bunda Elsie yang ada di Tondano Manado. Selamat malam dan harapan sihat diberkati Tuhan ya. Lalu kedua, yang lanjutnya ada Ibu Ratna di Singkil Parigi Tujuh Manado. Dia pun nama bukan Jingga, Ibu Ratna. Supaya penggemar di Ambon itu tahu, jangan cuma dapat perlente ikut juga.
1: Okay.
0: Langsung lalu ada lagi Bulandari. Bulandari itu dia pun nama Esther Lita. Dengar baik-baik, Esther Lita. Supaya kalau salam Esther Lita, tidak ada Bulandari lagi yang dapat, dan dapat perlente lagi ke orang. Bundewa yang ada di Namlea, selamat malam, harapan sehat. Stevi juga di sana. Ada Bundeden juga, ada Fabio, selamat malam dan harapan sehat semua. Ibu Kakak Rere juga ada, Ibu Marni juga, Marni yang ada Pasten, Paso Transit, selamat malam, harapan sehat juga. Siapa Ibu Bawika yang ada di Wonosobo, selamat malam, harapan sehat juga. Ada siapa lagi, Master Gatot juga, selamat malam dan harapan sehat. Eca juga. Lalu kemudian ada Syarif yang ada di Talake. Ada juga siapa ya, siapa yang di Wehaung, siapa nama?
1: Eva
0: yang ada di Wehaung, selamat malam dan harapan sehat juga. Juga itu Eva yang ditalaki lagi. Terlama semantar dia naik dengan Pratiwi lagi, ditalaki lagi, diternati lagi. Oke, selamat malam itu dulu. Terima kasih yang kurang berhati. Beta ini tuh, Pak Junaidi itu kurang senang kalau orang pakai nama-nama Semarang. Oke, terima kasih. Selamat malam.
1: Malam juga. Ya baik, Pak Saudara, ya di malam ini ya beta terus buka layanan telepon buat Pak Saudara. Tapi sebelum beta buka telepon, kata nikmati dulu ya beberapa donci yang sudah direquest oleh Pak Saudara dong semua.

Apakah saudara, tahukah kamu matahari yang bersinar setiap hari, angin yang berhembus, hingga air yang mengalir, semuanya adalah sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Di tengah perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan energi, sudah saatnya katong mulai peduli pada energi bersih demi masa depan bumi yang lebih baik. Gunakan listrik seperlunya, hemat energi di rumah, dan dukung penggunaan energi terbarukan untuk kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Karena menjaga bumi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab katong bersama. Energi terbarukan hari ini untuk masa depan yang lebih cerah esok nanti.

0: Eh kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau gak sih?
1: Beta tahu ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu hei, ramah lingkungan, ding akan sempena habis. Sudah tinggal cerita angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Hei dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, kita ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih lia akan luas sedikit toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor juga.
1: Iyo batu lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lah.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Basudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

0: Nyonge, kayak macam dari tadi beta perhatikan nih, Ale macam ada pikiran kah?
1: Saudara perempuan nih, bagaimana beta sin pikiran? Ale lihat saja, hujan ini akan tinggal turun terus ya, stop. Jadi kalau hujan turun terus begini, beta jadi khawatir kalau ingat katong pun basudara yang tinggal di tebing dan di pinggir-pinggir kali sana tuh.
0: Sin usah khawatir, Nyong. Kan sing ada kejadian apa-apa yang terjadi di dong pun tempat tinggal tuh.
1: Betul, saudara perempuan nih. Kalau sekarang memang sing ada terjadi apa-apa. Tapi kalau hujan turun terus begini, beta tetap khawatir saja. Dan Ale tahu kaseng, beberapa hari kemarin beta ada baca info kalau ada rumah di tebing yang longsor akibat hujan yang turun dari pagi sampai malam. Jadi kalau hujan begini terus, tetap beta khawatir saja. Pas saudara yang ada tinggal di sana tuh, aduh. Sen tahu kata dompi bangun rumah di tebing dan di pinggir kali itu para apa?
0: Nyonge, kata mau bikin bagaimana? Dong bangun rumah di situ juga kan itu dong pun tanah toh. Jadi seng ada yang bisa larang dong, itu dong pun hak.
1: Betul saudara, kalau Ale bicara itu dong pun tanah dan dong pun hak, apa yang Ale bilang seng salah. Tapi Ale semesti tahu, sekarang ini pemerintah suka si himbauan per masyarakat semua. Siapa yang mau membangun, tetap wajib urus IMB atau izin membangun. Apalagi rumah yang mau dibangun akan pulokasi di tebing-tebing sana tuh. Seng ada IMB, tetap seng bisa bangun, sekalipun itu Ale pun tanah lain.
0: Kalau pemerintah bikin begitu, beta sangat setuju, Nyong. Artinya, ini semua kan para katong pun baik, toh.
1: Betul, saudara perempuan. Jadi kalau besok-besok Ale mau bangun rumah, di lokasi yang aman, nih.
0: Siap, Nyong. Dankelah, ye, sekasih info par beta.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

Saudara Satu Ronci punya Vicky Salamor ya, dengan Frisly Nikejulu, cerita indah yang baru saja berlalu dari ruang dengar basudara merupakan Ronci terakhir, persembahan dari beta para basudara dan semua sekaligus menutup jumpa keton di edisi siar hari ini. Dan akhirnya beta Timanilat mohon pamit dari ruang dengar basudara. Selamat malam, selamat beristirahat, semoga mimpi indah dan amat tuh.

Pak Saudara Gandon, dengan terdengarnya irama donci ini, maka selesailah ketumpul tugas para teman Pak Saudara di sepanjang hari ini. Sabtu 13 Juni 2026. Ketumpul pisah dengan harapan baku dapalai di SOM Persian di jam 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur melalui frekuensi 90,1 MHz. Selamat malam Pak Saudara semua dan terimalah salam kebersamaan Katol. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, programa 4.

Selamat hampir siang, Mbak Saudara Gandong semua, dimanapun Mbak Saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, programa AMPA. Katong akan matamu Mbak Saudara dari sekarang hingga malam nanti di hari ini, Minggu, tanggal 14 Juni tahun 2026, melalui FM 90,1 MHz. Mbak Saudara Gandong semua, selamat mengikuti katong pun acara dan terimalah katong pun salam. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Perempat RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Bapak Saudara, selamat pagi. Beta ucapkan para Bapak Saudara semua yang saat ini sudah beranjak dari tempat peraduan dan mungkin sedang mempersiapkan diri untuk memulai aktivitas Bapak Saudara di hari ini ya. Nah, Beta Rein kembali temani Bapak Saudara di pagi ini Bapak Saudara, tentunya dengan hiburan-hiburan dan juga info-info menarik yang akan kita hadirkan pertemani Bapak Saudara sampai nanti katong ada di jam 11 waktu Indonesia Timur. Oke, Bapak Saudara, mengawali jumpa katong di pagi ini spesial nih, Pak katong punya Bapak Saudara umat Katolik ya. Ada hiburan kidung-kidung rohani Katolik ya akan kita hadirkan partemani Bapak Saudara di kesempatan pagi hari ini sampai nanti ketong ada di jam 6 waktu Indonesia Timur. Nah Bapak Saudara, jangan kemana-mana, tetap dengar ketong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Basudara, kehidupan ini adalah sebuah anugerah. Jalanilah dengan penuh sukacita. Ada 3 kunci untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam katong pung hidup, yakni senyum, syukur, dan kasih. Gunakan senyum saat katong terluka atau tertindas. Bersyukurlah apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kenakan kasih untuk menjalani hidup ini, walaupun terkadang buah dari kasih itu tidak selamanya manis, tetaplah menabur kasih. Tetaplah semangat untuk apapun yang kita hadapi di sepanjang hari ini. Tetaplah tersenyum, mengucap syukur senantiasa, dan teruslah hidup dalam kasih.

Kasih itu sabar dan baik hati. Orang yang punya kasih menanggung segala beban, selalu punya harapan, dan bertekun menghadapi segala sesuatu. Kasih tidak berakhir. Kasih menghasilkan kebahagiaan, karena kasih mendorong kita untuk memperhatikan orang lain.

Basudara, kalau ale su tundu muka, su angka hati deng lipat tangan, lalu datang par Tuhan, jang pernah ale ragu deng khawatir akan apa yang ale minta dan apa yang mau jadi di hari esok. Ingatang, Tuhan pung hati selalu tarima ale pung doa, deng Tuhan jua semau ale bajalang deng bakul kosong, Tuhan akan isi ale pung bakul deng berkat pono-pono. Jadi percaya saja, jang ragu, Tuhan pasti berkati ale selalu.

Ketika segala sesuatu mustahil bagimu, doa mengubah segalanya. Ketika segala sesuatu bertambah buruk dalam hidupmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada lagi satupun jalan keluar bagi masalahmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada harapan lagi, doa mengubah segalanya. Doa membuat kita kuat, doa membuat kita bertahan. Doa membuat kita berpengharapan. Tetaplah berdoa, karena doa adalah solusi terbaik di semua persoalan dalam katong pung hidup.

Nah saudara, kalau katong sudah pilih baru bikin segala sesuatu yang bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan, jadi katong mesti bikin semua itu dengan sepenuh hati, jangan dengan setengah hati wa saudara. Biar katong sesibuk apapun, tapi jangan katong lupa dengan katong pun tugas dan tanggung jawab yang mesti katong dapat akan. Supaya katong pun tugas dan tanggung jawab, katong bikin akan dengan setia, maka Tuhan seng akan pernah kas tinggal katong.

0: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, hiburan tadi menutup acara katong di Kanjoli pagi hari ini yang sudah kita hadirkan partemani Pak Saudara dari jam 5 tadi sampai saat ini katong di jam 6 waktu Indonesia Timur. Acara selanjutnya masih akan kita hadirkan pertemuan Ibu Saudara, jadi jangan kemana-mana, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Pro 4 RRI.
2: News Pro Ampa tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.
0: Pak Saudara, pemerintah Kota Ambon memberikan apresiasi atas penyelenggaraan pagelaran seni dan budaya SD Negeri 2 Ambon tahun 2026 yang berlangsung di Taman Budaya Karangpanjang pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 kemarin. Kegiatan yang mengusung tema Mutiara Manise dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Ambon. Ia membacakan sambutan Wali Kota Ambon, Dr. Andus Bodwin Watimena, MSI. Dalam sambutannya ditegaskan bahwa pendidikan yang berkualitas tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga harus mampu mengembangkan karakter, kreativitas, serta kecintaan peserta didik terhadap budaya daerah. Menurut Antua, pagelaran seni menjadi bukti bahwa proses pembelajaran di sekolah dapat diwujudkan dalam karya nyata yang mencerminkan minat, bakat, dan kemampuan siswa. Nah, Pak Saudara, Wali Kota juga menilai tema Mutiara Manise memiliki makna yang mendalam karena menggambarkan kekayaan seni, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya Maluku yang diwariskan secara turun-temurun. Antua mengingatkan bahwa kekayaan budaya tersebut merupakan mutiara yang harus terus dijaga agar tetap bersinar di tengah perkembangan zaman. Lebih lanjut, Wali Kota mengaitkan pentingnya pelestarian budaya dengan upaya mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045. Menurut Antua, generasi masa depan tidak hanya dituntut cerdas secara intelektual dan menguasai teknologi, tetapi juga harus memahami akar budayanya. Karena itu, kegiatan seni dan budaya di lingkungan sekolah menjadi sarana penting untuk membentuk generasi yang tangguh, beradab, dan berbudaya. Menutup sambutannya, Wali Kota mengajak seluruh pemangku kepentingan pendidikan, orang tua, dan masyarakat untuk terus bersinergi dalam mendampingi anak-anak menghadapi tantangan perkembangan zaman. Atas nama pemerintah Kota Ambon, Antua menyampaikan apresiasi kepada keluarga besar SD Negeri 2 Ambon dan seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan tersebut. Nah, Pak Saudara, terakhir Antua bilang kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang ekspresi bagi peserta didik, tetapi juga menjadi wujud nyata komitmen dunia pendidikan dalam menjaga, merawat, dan melestarikan warisan budaya Maluku.
2: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

Masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, Katong ada lagi di acara selanjutnya yang akan kita hadirkan pertemuan Mbak Saudara sampai nanti Katong ada di jam 7 waktu Indonesia Timur. Ada kabar dan donci yang kita hadirkan pertemuan Mbak Saudara. Jadi jangan kemana-mana Mbak Saudara, tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Halo bah saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Nikutula Lesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Jubilee Leader, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus persoal bersuara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta

tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam futbol.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanya Pak Saudara masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Lalu Pak Saudara, katong ada di acara selanjutnya yang akan kita hadirkan partemani Pak Saudara di kesempatan pagi hari ini. Hiburan beta break dulu Pak Saudara, karena selanjutnya di sini ada kabar hari ini yang tentunya akan kita hadirkan partemani Pak Saudara. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.
2: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara katon di kabar hari ini yang beta hadirkan partemani Mbak Sudara. Lalu Mbak Sudara, satu info pertama beta hadirkan. Masyarakat Desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar menunjukkan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan proyek strategis nasional PSN Blok Masela di wilayah mereka. Dukungan tersebut terlihat dari antusiasme warga saat mengikuti proses pendataan tanah yang dilakukan tim terpadu. Pada hari kelima pelaksanaan pendataan, hari Kamis 11 Juni 2026, kegiatan pendataan berlangsung aman, tertib dan lancar. Warga secara aktif memberikan data yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran proyek nasional tersebut. Situasi yang kondusif tidak terlepas dari peran aparat TNI dan Polri yang terus mendampingi masyarakat. Melalui pendekatan humanis, warga diberikan pemahaman mengenai status lahan dan tujuan pembangunan PSN. Sosialisasi yang dilakukan secara langsung membantu masyarakat memahami status lahan seluas 662 hektar yang merupakan tanah negara. Pemahaman tersebut membuat warga semakin optimistis terhadap manfaat proyek bagi kesejahteraan masyarakat. Pelaksana harian Kepala Dinas Lermatang, Gustav Lamere, untuk mengaku masyarakat memberikan dukungan yang sangat besar terhadap pembangunan PSN. Proyek tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, khususnya Desa Lermatang. Anto juga menjelaskan bahwa pada awalnya sempat terjadi perbedaan pandangan terkait status kawasan hutan. Namun setelah memperoleh penjelasan mengenai status tanah negara dan tujuan pembangunan, masyarakat menerima dan mendukung penuh proyek tersebut. Nah, Ketua BPD Desa Lermatang, Lambertus Batmetam, bersama Ketua Lembaga Adat Lermatang, Abraham Rangkoli, juga menyatakan dukungan terhadap proyek tersebut. Keduanya berharap pembangunan dapat segera dimulai demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, Mbak Sudara, kabar selanjutnya akan beta hadirkan partemani Mbak Sudara, tapi sebelumnya nikmati dulu beberapa donci yang sudah beta siapkan berikut ini. Tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Tahukah Anda, Piala Dunia bukan hanya soal skor dan trofi, tetapi juga tentang emosi yang menyatukan dunia. Setiap pertandingan menghadirkan ketegangan, harapan, hingga air mata dari pemain dan pendukungnya. Momen seperti kemenangan dramatis misalnya Jerman di tahun 2014, atau perjuangan panjang Lionel Messi bersama Argentina di tahun 2022, menjadi bukti bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyentuh hati banyak orang. Atmosfer Piala Dunia juga selalu menghadirkan kejutan. Tim underdog yang tampil luar biasa hingga gol-gol di detik terakhir yang mengubah segalanya. Itulah yang membuat ajang ini selalu dinantikan. Di tahun 2026 ini, antusiasme itu akan kembali terasa, menyatukan berbagai negara dalam satu semangat yang sama. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang cerita yang akan terus hidup dalam ingatan para penggemarnya.

0: Dua, tiga, empat.
1: Kawan, Ali ada dudu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jang Ali beribut. Katun dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabaran. Ali tahu kah seng, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akan pun nama Sekolah Rakyat. Jadi yang dari tadi Ali lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di Sekolah Rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi Ali bilang Sekolah Rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Lai?
1: Mari lah beta bilang par Ale. Sekolah Rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Ale lihat anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
0: Oh, begitu kah? Dangkelai, Ale su jelaskan per beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap, Lai.

Eh, Ali tahu gak sih yang tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan.

Para peserta dibagi dalam dua kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada, serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigi mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, katong masih ada di kabar hari ini yang kita hadirkan partemani Mbak Saudara. Lalu kembali satu info menarik kita hadirkan partemani Mbak Saudara di kesempatan pagi hari ini.

Oke, Bas Sudara, Brigjen TNI Wawan Pujiatmoko resmi menjabat Kepala Staf Kodam 15 Patimura setelah dilantik oleh Pangdam 15 Patimura Maijen TNI Doni Triwinarto pada hari Jumat 12 Juni 2026. Pelantikan berlangsung dalam rangkaian tradisi militer yang digelar di Makassar Besar ya, di markas ya, digelar di markas besar Kodam 15 Patimura. Sebelumnya upacara penyambutan Kasdam baru digelar meriah di depan markas Kodam 15 Patimura. Para pimpinan utama Kodam 15 Patimura menyambut kedatangan pejabat baru. Para pimpinan utama Kodam 15 Patimura menyambut kedatangan pejabat baru disertai prosesi pengalungan selendang dan pemberian buket bunga serta penghormatan jajar pedang pora menjadi simbol penerimaan dan penghargaan kepada Kasdam yang baru. Acara kemudian dilanjutkan dengan serah terima jabatan yang berlangsung hikmat di lobi markas Kodam 15 Patimura. Prosesi tersebut ditandai dengan penanggalan tanda jabatan dan penyerahan tongkat komando dari pejabat lama kepada pejabat baru. Pangdam 15 Patimura menegaskan pergantian jabatan merupakan bagian dari pembinaan organisasi TNI Angkatan Darat. Nah, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas satuan. Nah, kesempatan tersebut Pangdam Dodi turut menyampaikan penghargaan kepada Brigjen TNI Dr. Nefra Firdaus atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjabat Kasdam 15 Patimura. Nah, kontribusi yang diberikan dinilai telah mendukung pelaksanaan tugas TNI Angkatan Darat di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Demikian kabar hari ini yang sudah kita hadirkan pertemani Bas Sudara di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang kita hadirkan bermanfaat para Bas Sudara semua. Oke Bas Sudara, selanjutnya Katong akan ada di beberapa rangkaian acara yang masih akan kita hadirkan pertemani Bas Sudara di kesempatan pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana Bas Sudara, tetap dengar Katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Nah, saudara, katong semua pasti pernah rasa gagal, pernah jatuh, pernah kecewa, pernah bikin salah. Tapi dengar baik-baik, gagal itu bukan tanda katong sing bisa. Kadang, Tuhan kasih jalan supaya katong belajar jadi lebih kuat. Ale gagal hari ini, sing berarti besok ale tetap gagal. Yang penting, jangan cepat menyerah. Orang yang berhasil itu bukan dong yang sempurna jatuh, tapi dong yang mau bangkit ulang walau susah. Jadi, wah saudara, jangan takut gagal. Takutlah kalau ale berhenti coba sebelum berhasil. Jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Kita percaya, ale pasti bisa.

Nah, saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan nih. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat deh, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wah saudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

0: Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.
2: Pak Saudara, penguatan ekonomi daerah tidak hanya dilakukan melalui peningkatan produksi dan pemasaran, tetapi juga melalui kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Berangkat dari semangat tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku terus mendorong pelaku usaha mikro dan kecil, UMK, untuk memiliki legalitas usaha yang kuat melalui program sosialisasi dan pendampingan pendaftaran perseroan perorangan di Kabupaten Seram Bagian Timur, SBT, pada hari Kamis 11 Juni 2026 kemarin. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seram Bagian Timur ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses layanan hukum sekaligus memperkuat fondasi usaha masyarakat. Legalitas usaha dinilai sebagai salah satu instrumen penting yang dapat membuka peluang pengembangan usaha secara lebih luas dan berkelanjutan. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Maluku menyampaikan bahwa perseroan perorangan merupakan solusi yang memberikan kemudahan bagi pelaku UMK untuk memperoleh status badan hukum secara sederhana, cepat, dan terjangkau. Dengan legalitas yang jelas, pelaku usaha tidak hanya mendapatkan kepastian hukum, tetapi juga memiliki peluang lebih besar untuk mengakses pembiayaan, memperluas jaringan usaha, serta meningkatkan kepercayaan konsumen. Tidak hanya memberikan sosialisasi, Kemenko Maluku juga menghadirkan pendampingan langsung kepada peserta. Pelaku usaha dibimbing mulai dari proses verifikasi data, penginputan informasi usaha melalui sistem AHU online, hingga penerbitan sertifikat perorangan, perseroan perorangan. Nah, Pak Saudara, antusiasme peserta terlihat dari tingginya minat pelaku usaha yang mengikuti kegiatan tersebut. Pencapaian tersebut menjadi bukti bahwa kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas terus meningkat. Kehadiran layanannya lebih dekat dan pendampingan yang intensif turut membantu mengatasi berbagai kendala yang selama ini dihadapi pelaku UMK dalam mengurus legalitas usaha. Melalui kegiatan ini, Kemenkum Maluku kembali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan hukum yang inklusif, mudah diakses, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Pendampingan legalitas usaha bukan hanya tentang administrasi, tetapi merupakan langkah strategis dalam membangun ekosistem usaha yang lebih kuat, mandiri, dan siap menghadapi tantangan ekonomi di masa depan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara dan Kebanya, Basudara masih tetap bersama dengan katon sampai saat ini. Lalu Basudara, katon ada di acara selanjutnya, ada kabar dan donci yang kembali beta hadirkan partemani Basudara sampai nanti di jam 9 waktu Indonesia Timur. Hiburan dan info-info menarik akan beta hadirkan partemani Basudara di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana Basudara, tetap dengar katon di Pura 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dom punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih, lia akan luas sedikit toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih, Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor juga.
1: Iyo batu lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lah.
0: Labe baik toh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Mas saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi jangan sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

0: baju yang kakak pesan sudah selesai dijahit tuh kak.
1: Oh iya, makasih ya dek untuk infonya.
0: Eh, memangnya acara apa sih yang akan kakak hadiri sampai-sampai pakai pesan baju segala?
1: Oh, itu dek, acara pelantikan kepala desa yang mau diadakan besok hari.
0: Loh kak, bukannya lebih menarik kalau kakak hadir di acara itu dengan mengenakan baju cele? Lagian, baju cele itu kan salah satu pakaian adat orang Maluku yang harus terus kita lestarikan. Selain itu, acara-acara seperti pelantikan kepala desa lebih menarik lagi kalau yang hadir di acara itu mengenakan baju cele kan?
1: Tapi kakak belum punya baju cele dek. Lagian, acaranya besok sudah diadakan.
0: Kenapa harus bingung kak? Sini ada temenin, kita beli baju cele yang baru untuk kakak pakai besok. Biar kakak kelihatan lebih keren ketika mengenakan baju cele di acara besok.

pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat, kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

Setiap mendekati Piala Dunia, jersey tim nasional selalu menjadi simbol kebanggaan para pendukung sepak bola di seluruh dunia. Dari anak-anak hingga orang dewasa, banyak orang rela berburu jersey negara favorit mereka untuk dipakai saat nobar, bermain futsal, bahkan sekedar menunjukkan dukungan di ruang publik. Menariknya, jersey bukan hanya soal desain atau warna, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kemenangan sebuah generasi. Ada yang masih menyimpan jersey lama Brasil era kejayaannya. Ada juga yang bangga memakai jersey terbaru Argentina setelah sukses menjadi juara dunia. Piala Dunia memang selalu menghadirkan semangat yang membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan sepak bola.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Bapak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Bapak Saudara, katong akhiri acara Kabaran Donci, lalu katong masih akan ada di acara-acara selanjutnya yang akan kita hadirkan partemani Bapak Saudara di kesempatan pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana Bapak Saudara, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.
2: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
3: News Pro Ampa. Tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.
1: Bapak Saudara, dunia seni anak di Kota Ambon kembali mendapat ruang ekspresi melalui Dodi Art Ambon Exhibition Lost in Space, sebuah pameran seni kreatif yang mengajak masyarakat untuk menikmati karya dodel sekaligus melibatkan anak-anak dalam lomba menggambar dan mewarnai. Nah, kegiatan ini berlangsung pada 5 hingga 7 Juni 2026 kemarin pukul 10.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Timur, bertempat di RTP Pantai Wenitu, Ambon.